Kabut asap kembali berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, Jumat 2 Oktober 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan keberangkatan maupun pendaratan. Nah, ketika nanti General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun mengatakan hingga pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, jarak pandang di Bandara Sultan Taha mengalami perubahan dan berada pada kisaran 1000 hingga 1800 meter. Yo, ganti-ganti. Sementara untuk informasi kebandaraan, masyarakat dapat menghubungi kontak center Injourney Airports melalui nomor 172. Manajemen Bandara Sultan Taha berharap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat segera teratasi sehingga aktivitas penerbangan dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal. Yuk, ganti-ganti. Untuk info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 Hz Mega Hertz Jambi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980. FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih banyak.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
1: Sebaiknya kamu tahu.
3: Apresiasi budaya kita.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Nah, kali ini kembali lagi hadir informasi di ruang dengar Kanti-Kanti. Ya kan, di hari Senin ini sepertinya Kanti-Kanti kita repot melakukan kegiatan, aktivitas yang lainnya. Dak Ratu?
1: Iya, repot nih, Senin lagi.
0: Iya, Senin. Ya kan, mungkin ada yang lagi repot masak atau ada yang baru datang ke kantor, ya kan, baru udah 7:30 nih baru datang ke kantor. Nah, tapi Ratu, pada pagi hari ini, ya kan, mengingat di Jambi masih ada kebakaran hutan dan juga lahan, kabut asap pun masih menghiasi langit Jambi, ya dak. Jadi untuk anak-anak sekolah biasanya dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menurut Ratu nih, efektif gak sih kalau misalnya anak-anak di kabut asap ini melakukan PJJ?
1: Sebenarnya lebih enak ketemu sih Kak, ketemu sama guru langsung biar interaksinya lebih pas gitu. Nah, jadi apa enak yang gak tahu anak-anak tuh bisa langsung nanyo gitu. Tapi kalau jauh kan kebanyakan orang tua juga kadang yang ngerjain
0: tugas ya, Dak. Gurunya ngerasa ditipu juga kan. Ini mamanya yang belajar atau anaknya yang belajar gitu. Tapi enggak tahu sih berlangsung lama atau enggak mengenai pembelajaran jarak jauh. Karena kan kita juga belum tahu melihat situasi kondisi sekarang.
1: Makin tebal deh kayaknya.
0: Iya, apalagi kan sekarang enggak ada interaksi tatap muka secara langsung. Iyo. Ini tentunya membuat semangat dan juga keterlibatan anak selama ikut pembelajaran daring enggak selalu dapat terpantau secara utuh. Karena kondisi inilah ya Ratu dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam menyimak materi dan juga mengikuti proses pembelajaran sampai selesai.
1: Betul.
0: Nah, anak-anak juga biasanya tuh main.
1: Main
0: di rumah yo. Biarpun ada kabut asap, mereka tetap main di rumah gitu. Enggak ada belajar, bahkan orang tuanya yang cuma belajar gitu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang efektif atau tidak efektif ya mungkin 50-50.
1: Iya, 50-50 tergantung lagi anaknya tuh.
0: Tergantung lagi anaknya, ya kan. Kadang tuh juga ini sih apa pelajaran tuh kan makin lama makin sulit. Jadi emaknya udah tahu juga ngajarinnya.
1: Anaknya juga udah tahu.
0: Iya, jadi hilang arahnya kan.
1: Sama-sama enggak tahu.
0: Sama-sama enggak tahu guru gitu kan. Guru, ini gimana guru gitu. Nah, tapi ya kayak mana ya Ratu, tentunya dalam hal tersebut pasti ada hal-hal yang untuk mengatasi persoalan itu ya. Nah, guru tentunya ini perlu membangunkan komunikasi dua arah selama pembelajaran daring. Karena dialog antar guru dan juga mahasiswa ataupun siswa ini dapat membantu anak lebih berkonsentrasi menyimak materi sekaligus memberikan tanggapan selama proses pembelajaran.

0: orang tua suka nih kayak yang aduh enggak punya kesabaran. Iya,
1: enggak
0: punya sabar.
1: Punya kesabaran.
0: Jadi kalau enggak punya kesabaran, orang tuanya yang kerjain tugas.
1: Iya, langsung dibuat. Anaknya enggak tahu apa-apa.
0: Anaknya santuy, ya kan? Betul. Nah, jangan kayak gitu. Jadi, kalau untuk orang tua sebaiknya berikanlah rasa sabar luas yang besar gitu kan,
1: tetap didampingi gitulah anaknya.
0: Nah betul, tetap didampingin supaya anak-anak kita juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah itu, nanti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya nanti akan ada dialog di Jambi Menyapa di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti tetap bersama kami di mana Ratu?
1: 99,2
0: Megahertz. Megahertz 4 RRI Jambi.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ya, ganti-ganti baik, selanjutnya kita akan ikuti dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh rekan kerja kita, ada Beni Wijaya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026. Ya, pendengar, di hari Senin pagi yang cuaca kabut asapnya masih terlihat nih mengelilingi langit kota Jambi sendiri, kita akan membahas terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu progres pelaksanaan OPBM di kota Jambi. Seperti apa nih setelah launching lalu dan beberapa bulan pelaksanaan, seperti apa nih progres pelaksanaan dari OPBM sendiri? Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio pendengar telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Pak Mahruzar ST yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Beni.
2: Sehat Pak ya? Pemirsa. Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Nih, pendengar, kita juga kedatangan tamu, ada Pak Tri Suyono yang merupakan Kepala TPA Talanggulo Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Beni.
2: Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ini mungkin saya mau coba langsung ke Pak Kadis dulu nih, terkait dengan progres pelaksanaan OPBM sendiri seperti apa gitu Pak Mahruzar, silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Beni. Alhamdulillah OPBM hingga hari ini berjalan dengan lancar, khususnya di yang merupakan pelaksanaan di, kita katakan tahap 1, karena OPBM ini include di dalam program Kota Jambi, yaitu program Kampung Bahagia.
2: Yeah.
3: Sehingga di dalam program tersebut, di mana kita ketahui RT diberikan dana dari 50, 75 sampai 100 juta, tergantung RT besarnya kakak, jumlah kakak yang ada. Dari nilai tersebut dapat digunakan untuk kebersihan, infrastruktur, keamanan, sosial, ekonomi dan lain-lain atas rembuk warga. Salah satunya kita bicara di sini kebersihan, diharapkan RT khususnya yang besar dapat membeli gerobak motor untuk prasarana OPBM ini. Adapun RT-RT yang jumlah kakaknya tidak besar dengan kriteria kecil dan sedang juga di kita sampaikan dapat membeli bentor secara bersama-sama. Artinya misalnya satu gerobak motor yang harganya lebih kurang 35 sampai 37 juta bisa dibagi untuk 3 RT dan untuk agar tidak berat satu RT membeli 3, mengeluarkan dana 37 juta itu untuk membeli gerobak motor. Namun juga bila itu bersama-sama, tentunya gerobak motor itu juga dapat melayani 3 RT tadi dalam hal penjemputan sampah. Nah, untuk progresnya sendiri sampai hari ini di tahap 1 alhamdulillah sudah selesai semua, artinya sudah membeli semua dengan jumlah lebih kurang 201 gerobak motor yang ada, ditambah juga dengan OPBM ataupun angkutan-angkutan mandiri sebelum OPBM dilaksanakan sudah ada, baik itu melalui TPS 3R ataupun mandiri sendiri dengan menggunakan motor yang di kanan kirinya dikasih gerobak. Itu emang sudah
2: kayak ada ambung sebelum, gitu Pak ya.
3: Kayak ambung itu sudah ada sebelum OPBM berjalan. Sehingga total lebih kurang ada 360-an OPBM yang melayani 1027 RT dengan lebih kurang 55 ribuan kakak. Namun dalam hal ini insya Allah akan terus bertambah, karena dalam program Kampung Bahagia sendiri ada tahap 2 di mana ada lebih kurang 760-an RT lagi yang masih akan melaksanakan program Kampung Bahagia Tahap 2.
2: Oke, baik. Nih tadi Pak Murzan sempat mengatakan nih sudah ada sekitar 360-an OPBM dengan target di tahap 2-nya 760-an gitu Pak ya. Mungkin sejauh ini apa nih langkah-langkah atau strategi DLH sendiri untuk khususnya Pemkot Jambi dalam mencapai target tersebut gitu Pak?
3: Ya, tentunya kami bersama-sama dengan instansi lain dalam hal ini DPM PPA yang sebagai leading Kampung Bahagia sendiri. Di situ kita juga ikut mensosialisasikan atas hal dalam angkutan kebersihan ini. Prasarana angkutan kebersihan ini gunanya apa? Gunanya itu gerobak motor yang harus dibeli dalam program Kampung Bahagia ini. Selain itu juga kita terus mendata daerah mana yang masih belum melaksanakan itu. Maka kita lihat beberapa lokasi mungkin masih ada berdirinya TPS-TPS itu dikarenakan memang daerah tersebut belum melaksanakan OPBM yang dikarenakan gerobak motornya belum pada datang di tahap 2 ini.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita bicara terkait OPBM sendiri nih Pak Maruzar, apakah bisa mengurangi TPS-TPS liar yang dulu pernah ada lah gitu ya?
3: Ya, tentunya salah satu tujuannya itu terhadap TPS, pertama TPS yang resmi dulu. Kita lihat sebelum OPBM adanya TPS-TPS di pinggir jalan yang sebenarnya kita sudah punya peraturan untuk membuang sampah di hanya diperbolehkan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena di pagi hari armada Dinas Lingkungan Hidup menjemput sampah-sampah yang ada di TPS sehingga dari pagi hingga sore diinginkan Kota Jambi bersih tanpa ya sampah. Namun pada kenyataannya tidak sedikit juga masih banyak di pagi hari dikala mungkin mengantar anak ataupun sambil berangkat kerja masih ada yang membuang sampah di TPS dari jam 8 sampai jam bahkan sampai tengah hari masih ada yang membuang sehingga masih terlihat sampah-sampah di pinggir jalan. Nah, OPBM ini tujuannya juga untuk itu kami pemerintah Kota Jambi ingin mengendalikan sampah itu dari sumber sehingga kita lakukan gerakan OPBM ini di mana OPBM ini juga tertuang dalam rencana induk pengelolaan sampah Kota Jambi 2025 sampai 2045. Di samping itu dalam Permendagri 33 2010 pasal 7 juga disebutkan bahwasanya tanggung jawab angkutan persampahan dari sumber ke TPS ataupun ke depo itu menjadi tanggung jawab RT yang menunjuk suatu lembaga. Artinya kami pikir udah sangat pas program ini kami lakukan bahwasanya RT dalam hal ini membentuk suatu OPBM menjemput sampah dari sumber kemudian lalu dibuang ke depo yang telah kami siapkan saat ini.
2: Oke, jadi bisa dibilang dalam pelaksananya pun juga dapat mengefisiensi biaya lah tentunya Pak Maruzar ya.
3: Alhamdulillah tentunya sangat mengefisiensi armada kami yang kalau kita lihat 4-5 bulan yang lalu mungkin sempat viral juga adanya armada kami yang hanya ban satu di belakang yang seharusnya dua ban jadi semacam pincang itu karena sangat kreditnya sampah yang ada di TPS-TPS di pinggir jalan sehingga kami memaksa kami untuk harus mengangkut mengeluarkan semua angkutan bahkan yang tadinya ada pelaksanaan pembersihan parit itu pun ikut mengangkut sampah. Nah dengan pelaksanaan OPBM ini dan tidak adanya TPS-TPS lagi armada kami, angkutan kami lebih efisien karena hanya menjemput dari depo ke TPA. Sehingga saat ini sudah ada 4 armada yang kembali ke marwahnya, artinya kembali ke
2: tugas awal ya.
3: Tugas awalnya membersihkan parit-parit yang ada di jalan protokol khususnya. Saat ini kami masih fokus di jalan protokol, bahkan sampai beberapa lokasi kami temukan bahwasanya sedimen dalam saluran di pinggir jalan itu sudah sama rata dengan jalannya. Bahkan sampai 1 meter lebih bahkan. Demikian mungkin untuk efisiensi terhadap OPBM.
2: Ini mungkin saya mau coba ke Pak Tri lagi nih, terkait pelaksanaan OPBM sendiri, sejauh mana nih program OPBM sendiri memberikan pengaruh terhadap aktivitas pengelolaan sampah di TPA Talanggulo sendiri, Pak Tri?
4: Mas Benny, mungkin dengan adanya program OPBM,
2: mungkin boleh didekatkan ke mic-nya, Pak? Mic.
4: Oh. Ya, mungkin dengan adanya program OPBM ini yang kita lihat secara realnya, yaitu adanya perubahan sampah masuk, Pak. Sampah masuk, yaitu yang biasanya sebelum PBM ini sampah yang masuk ke TPA itu di angka perharinya di atas 387 sampai 400 ton. Itu sekitar di bulan 5 dan bulan 6. Kemudian setelah PBM ini berjalan, di bulan Agustus kemarin yang kita catat bahwasanya rata-rata sampah masuk itu di angka sekitar 350 sampai 360 ton per hari. Dan terakhir di bulan September kemarin tuh di angka 330 ton sampai 340 ton per hari. Berarti dengan adanya OPBM ini sudah ada perubahan yang cukup baik dari sampah yang datang ke TPA, yang masuk dalam pengelolaan sampah di TPA. Dan juga mungkin dengan ada OPBM ini masyarakat sudah mulai atau sadar bahwasannya sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, tanggung jawab individu sendiri sebagai penghasil sampah. Mungkin itu, Pak.
2: Oke, baik. Jadi artinya setelah pelaksanaan OPBM ini ada pengurangan volume sampah sendiri, Pak Tria. Oke, baik. Ini mungkin terkait salah satu tujuan dari program OPBM sendiri adalah mengelola sampah mulai dari rumah tangga dulu, salah satunya dengan cara dipilah sendiri. Mungkin sampah yang diantar dari DPO, apakah sebagian besar sudah banyak yang dipilah atau masih banyak nih masyarakat yang belum teredukasi lagi tuh, Pak Tri?
4: Oke. Dari data tadi dapat kita lihat bahwasannya mungkin masyarakat sudah bisa melakukan pemilahan, tapi itu belum seluruh lapisan masyarakat kayaknya, Pak. Jadi edukasi tetap kita laksanakan sebagaimana yang kita jalankan itu dari arahan instruksi Pak Kadis. Juga kita melakukan edukasi-edukasi koordinasi dengan wilayah itu, ya Pak Kadis.
2: Oke, baik. Ini mungkin memang seharusnya dari rumah tangga sudah dipilah dulu mana yang sampah plastik atau mungkin anorganik dan organik istilahnya, Pak Tri. Mungkin ini bisa dikit diceritakan nih pengelolaan sampah di TPA Talanggulo sendiri seperti apa nih, Pak?
4: Jadi sampah yang masuk di TPA Talanggulo itu sendiri itu dari sumber sampahnya kan biasa kita udah tahu nih sampah yang banyak organiknya, sampah yang anorganiknya ini lebih banyak. Jadi kalau sampah yang organik itu kita lakukan pengomposan. Jadi TPA melakukan pengomposan terhadap sampah-sampah organik yang biasanya dari pasar, dari hasil pemotongan tanaman atau dari sumber-sumber bahan-bahan hijau, Pak. Jadi untuk pengomposan itu sendiri memakan waktu sekitar 3-4 bulan untuk menjadikan kompos itu berhasil menjadi kompos organik. Kemudian sampah anorganiknya seperti plastik, kemudian logam atau apa itu kita pilah. Kita lakukan pemilahan dan itu dilakukan setiap hari. Jadi dari sampah yang masuk itu kurang lebih sekitar 1-2% itu kita lakukan pengolahan di TPA baik organiknya maupun anorganik.
2: Oke, ini yang jadi pupuk kompos nanti dijual gitu, Pak Tri?
4: Ya, karena TPA sudah statusnya udah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, dan itu dilakukan hasil dari produk tadi dijual dan kembali ke menjadi pendapatan BLUD itu sendiri.
2: Oke, baik. Ini mungkin terkait OPBM sendiri tentu ada kendala dan tantangan nih, baik itu dari TPA sendiri maupun dari DLH sendiri. Mungkin kita tahan sebentar, Pak Marzur dan Pak Tri, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami di Pro4 di 99,2 FM. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Mahruzar dan juga Pak Tri terkait pelaksanaan ataupun progres pelaksanaan OPBM sendiri. Yang tentunya dari yang kita dengar tadi terjadi pengurangan volume sampah sendiri yang bisa dibilang efektif lah untuk program OPBM dalam pengurangan volume sampah di Kota Jambi sendiri. Ya, mungkin tentu saja di balik sisi positifnya juga ada nih kendala dan juga tantangan yang tentu dihadapi dalam hal pelaksanaan program OPBM sendiri. Mungkin saya mau coba ke Pak Mahruzar sendiri nih. Sejauh ini seperti apa nih kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam selama pelaksanaan OPBM sendiri?
1: Ya, baik Mas Beni. Pertama terkait pengurangan sampah yang masuk ke TPA tadi. Emang alhamdulillah kami lihat juga sudah ada dilakukannya pemilahan-pemilahan seperti yang kita ketahui di pelayangan itu, bahkan dari 2.500 KK, 500 KK itu bisa digratiskan karena adanya pemilahan. Sudah full 100% di pelayangan. Kemudian terhadap sampah yang masuk ke TPA tadi, karena pemilahan sendiri, kami juga tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat kita yang membuang di sembarang tempat. Masih ditemukan hal-hal itu. Namun tetap dengan armada yang ada dan juga berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat yang masih bisa kita sisir, tentunya kita sisir. Semoga ke depan seiring waktu masyarakat sudah memahami dan sudah tentunya sudah ikut dalam program ini, di mana sampah dijemput dari rumah dibuang ke depo. Adapun OPBM sendiri juga kendala-kendala ditemukan, diantaranya bertanya kenapa harus bayar
0: iurannya,
1: kan? Harus iuran. Iuran itu kami sampaikan bahwasanya iuran itu digunakan untuk operasional OPBM tadi, semacam membayar upah operator, kemudian membeli BBM si gerobak motor sendiri, dan mungkin maintenance, ganti oli, dan kalau ada pun pecah ban apa segala. Dan itu semua dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini RT bersama perangkat ataupun masyarakat sekitar. Namun di sini juga kami cobakan mencari solusi terhadap iuran tersebut. Kita pahami bahwa masyarakat kita memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari sangat mampu, mampu dan kurang mampu. Nah, di sini kami pertama kami coba lakukan dan kami edukasikan kepada masyarakat untuk dilakukannya subsidi silang. Artinya mungkin bila mana sudah disepakati 20.000 atau 25.000 rumah yang ataupun rumah yang mungkin jumlah orangnya lebih banyak, kemudian konsumsi sampai produksi sampahnya lebih banyak, mungkin bisa membayar lebih 30.000 bahkan sampai 50.000. Ataupun pelaku usaha UMKM sekitar juga yang memproduksi sampah lebih banyak, bukan UMKM-nya ya, tapi produksi sampahnya juga yang mungkin kita lihat, mungkin bisa membayar lebih dari iuran yang telah disepakati, sehingga kelebihan itu bisa menutupi masyarakat kita yang kurang mampu. Dan juga di, dan ini telah dilaksanakan di salah satu kelurahan yang kami monitor, di saya sebutkan di kelurahan Sulanjana. Itu terakhir kemarin saya ada 20-an, saya lupa di RT berapa, 20-an kakak yang tidak harus membayar. Mohon maaf, mungkin dengan tingkat ekonomi yang kurang mampu, tapi si operator ataupun RT setempat mencaratkan dapat diangkut tanpa membayar iuran, dengan catatan sudah terpilah,
0: dipisahkan mana yang organik,
1: mana yang organik dan mana yang anorganik. Nah, Ketika itu tidak terpilah, itu tidak akan diangkut. Tapi ketika terpilah, itu akan diangkut. Sehingga memudahkan untuk melakukannya sirkular ekonomi dalam hal ini, di mana sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis seperti sampah anorganik seperti botol plastik, karton ataupun buku dan lain-lain itu masih dapat dijual yang menghasilkan rupiah setidaknya untuk membantu pelaksanaan operasional OPBM tersebut. Itu mungkin langkah-langkah dari kita untuk mengedukasi dalam hal tantangan yang ada di pelaksanaan program OPBM ini.
0: Oke, baik. Jadi bisa bilang salah satu kendala iurannya sebenarnya bisa teratasi dengan kesepakatan antar warga lah gitu, Pak Maruzar ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, ini mungkin saya mau coba ke Pak Tri nih, terkait kalau untuk di TPA sendiri seperti apa nih tantangan atau kendala yang dihadapi nih, Pak Tri.
2: Baik, Mas. Untuk TPA sendiri itu biasa tantangan kendalanya itu pertama itu memang sampah yang masuk ke TPA itu masih sangat banyak yang bercampur seperti yang disampaikan Pak Haris tadi, belum semuanya terpilah. Jadi peran serta memang masyarakat untuk mengedukasi terkait seperti OPBM yang masuk, yang dimana OPBM yang langsung ke TPA itu juga kita sampaikan bahwasanya lakukan pemilahan dari sampah-sampah yang diangkut dari sumber. Kemudian untuk PBM sendiri yang tidak langsung ke TPA itu mereka akan buangnya ke depo, di depo kan dilakukan pemilahan juga. Kemudian harapan kami juga untuk OPBM yang mengantar sendiri ke TPA, mungkin jam operasional TPA yang terbatas diharapkan jangan terlalu dekat dengan penutupan jam operasional. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi itu BBM kan kadang sering nganter malam, itu kasihan resikonya kan sangat tinggi, apalagi TPA yang di jalan lintas. TPA yang di posisi jalan lintas itu, harapan kita OPBM yang mengantar sendiri ke TPA itu bisa dilakukan maksimal waktunya, di sore hari udah dilaksanakan. Itu yang harapan kami untuk OPBM.
0: Oke, baik. Ini tadi Pak Tri juga sempat menyampaikan nih kalau sampah yang masuk per harinya 380 ton sampai 400-an gitu, Pak Tri. Mungkin sejauh yang dari Pak Triliani, apakah kapasitas dari TPA sendiri masih mampu nih dalam jangka waktu yang panjang nanti untuk menampung sampah dari masyarakat Kota Jambi sendiri?
2: Ya, kalau untuk jangka waktu secara kajian bahwasannya TPA itu kemungkinan angka daya tampungnya di angka 620.000 ton selama 5 tahun. Jadi sampah yang masuk sekarang itu sudah di angka 650 ribu ton. Jadi akan tetapi itu masih kita tata untuk area landfill, daya tampung TPA-nya kita tata bahwasanya masih ada space untuk penampung sampah tadi. Tapi harapan kami ini bisa kita kelola kembali untuk memperpanjang usia dari landfill di TPA itu sendiri.
0: Oke, baik. Jadi salah satunya dengan memilah sampah itu salah satu hal yang paling penting lah gitu, Pak Tri, agar prosesnya tidak berlangsung lama dan juga lebih efektif gitu, Pak Tri.
2: Iya, itu sangat benar.
1: Kalau boleh saya tambahkan, Mas Beni, ya kapasitas.

0: Tuhan mungkin akan menjadikan pupuk yang organiknya, yang lainnya bernilai ekonomis, mungkin dikerjasamakan dengan obstacle lain, dan yang residunya pun bahkan akan direncanakan untuk dibuat RDF. RDF ini semacam bahan bakar untuk pabrik semen. Nah, dalam kerjasama ini semoga akan lebih mengurangi lagi timbunan sampah yang ada di TPA, sehingga TPA sendiri memiliki umur yang makin panjang, makin panjang. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Jadi tentunya kalau dilakukan pemilahan dan juga pemrosesan, selain umurnya panjang, masyarakat pun juga terbantu lah gitu, Pak Maruzar ya.
0: Ya, tentunya ya. Emang ke depan juga kita melalui instruksi juga sudah dikeluarkan agar yang masuk residu. Hanya residu saja nanti ke depan di TPA.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau soal edukasi ke masyarakat sendiri nih, salah satunya tadi Pak Maruzar sempat menyampaikan masih ada nih masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang sudah ditentukan. Mungkin himbauan dari DLH sendiri seperti apa nih? Apakah ada konsekuensi hukumnya atau seperti apa gitu Pak? Atau memang dari karakter masyarakat sendiri yang kurang aware lah terhadap itu?
0: Ya, tentunya ada konsekuensi hukum melalui perda kita, selain buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah tidak pada waktunya. Namun dalam hal ini tetap kami edukasikan atau kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan itu. Dan bila mana bingung mau buang kemana, pertama yang pertama kali ya, mungkin langsung ditanyakan ke Pak RT dulu. Karena kami temui tidak sedikit beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwasanya di RT-nya sendiri sudah melaksanakan OPBM.
1: Kurang sosialisasi mungkin.
0: Mungkin begitu, kami akui mungkin kurang tersosialisasi dengan baik, baik dari kaminya sendiri maupun dari perangkat lurah dan RT-nya juga. Nah, paling pertama silakan ditanyakan RT setempat. Kemudian, bila mana belum menjalankan namun sudah tidak, terkadang TPS yang ada di suatu tempat tidak sedikit bukan orang setempat yang buang. Tapi orang yang lewat. Nah, bila mana sudah terjadi kebiasaan itu, segera cari depo-depo yang ada. Depo-depo yang sudah kami bangun ada 7 depo. Pertama di Danau Teluk, kemudian depo di depan kantor camat Telanaipura, kemudian transfer depo yang ada di Pasar Mama, transfer depo yang ada di Angso Duo, transfer depo yang ada di Sinjenjang, dan transfer depo yang ada di Pasir Putih. Ya, yang insya Allah dalam anggaran perubahan ini kita akan bangun satu lagi transfer depo di sekitaran Alam Barajo. Jadi bila mana mungkin OPBM belum berjalan, kemudian TPS memang jauh dari rumah, silakan buang ke transfer depo terdekat. Itu mungkin salah satu solusi sementara menjelang OPBM-nya berjalan.
1: Jadi kalau sampah rumah tangga yang buang sendiri ke depo pun bebas biaya gitu Pak Maruzar ya?
0: Iya, bebas biaya, tapi kalau OPBM-nya sudah berjalan, alangkah baiknya dilakukan atau ikut serta dalam OPBM tersebut.
1: Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak Maruzar dan juga Pak Tri, mungkin untuk closing statement-nya seperti apa nih terkait tema dialog kita pada pagi hari ini?
0: Ya, baik Mas Benny, untuk pemirsa RRI Pro 4, kami dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat semua yang telah aware, telah peduli terhadap sampah, minimal sampah yang kita produksi, di mana kita sendiri secara manusia itu memproduksi sampah lebih kurang setengah sampai 3/4 kilo per harinya, setidaknya peduli terhadap sampah itu yang kita hasilkan. Atas program pemerintah Kota Jambi terhadap OPBM, tentunya pemerintah Kota Jambi ingin mengendalikan sampah yang ada di Kota Jambi. Dalam hal ini ingin bertujuan untuk tentunya kebersihan kota, keindahan kota, serta kesehatan masyarakat sendiri. Sekali lagi mungkin kami himbau, silakan bertanya kepada RT bila mana belum mengetahui apakah OPBM sudah berjalan, dan kami harapkan berperan sertalah terhadap program kebersihan untuk Kota Jambi ini.
1: Baik. Ini mungkin Pak Tri silakan closing statement-nya.
2: Ya, baik. Mungkin harapan kami dari

0: TPA bahasan kepada masyarakat Kota Jambi dapat dilakukan pemilahan dari sumber, dari rumah tangga, dari apapun asal sampahnya, sehingga sampah yang masuk ke TPA itu benar-benar tinggal residu. Bahasanya sampah yang tidak terpilah itu akan menimbulkan berbagai masalah, terutama dari kesehatan dan lingkungan. Jadi harapan kami juga dari TPA, sampah yang terpilah dapat memperpanjang usia dari TPA kita sendiri, karena biaya yang timbul dari sampah yang tidak terolah itu sangat besar.
1: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih Pak Tri dan juga Pak Mas Ruzar sudah menyempatkan nih untuk hadir ke studio kita pada pagi hari ini. Ya itu tadi pendengar dialog kita terkait progres pelaksanaan UPBM yang tentunya sinergitas antar semua lini khususnya nih dari individu masing-masing nih sangat dibutuhkan lah untuk berjalannya program UPBM itu sendiri. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: Pantauan Cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin 5 Oktober 2026 pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur. Siang hingga sore hari secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah kabupaten atau kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tepo. Dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kebebasan udara 55 hingga 80%. Arah angin bertiup timur hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan peringatan dini gelombang laut yaitu nil titik panas hotspot tanggal 5 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 110 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 84 titik panas. Forecaster Anduti Randi Herdiansyah diperbarui 5 Oktober 2026 pukul 8.36 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Perempat LRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. FM 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada. Apa kabar di pagi hari ke dak? Mungkin di daerah kanti macam mana? Kalau di daerah kami, kalau di daerah kami juga nampak kabut asap. Saya Dada Dawian, saya berkawan dengan Ratu kanti-kanti ya. Di acara Jambi Berdendang, tema kita hari ke pembelajaran jarak jauh atau tatap muka. Hatu, silakan ganti-ganti ya. Kalau nak bercakap dengan saya, mungkin di ujung telepon sudah ada yang nak telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa cerita? Apa kabar?
0: Kabar baik, cerita elok lah.
1: Halo Pak Mo.
0: Oh, saya.
1: Di simpang pula Pak Mo lagi makan tekwan.
0: Ayo, ya, aman lah tu.
1: Ya, suara Pak Mo tu jauh nian.
0: Tak, dekat dah.
1: Pak Mo.
0: Woi.
1: Pembelajaran jarak jauh tu Pak Mo. Karena anak kan di rumah kan lah SMK tu. Jadi dia belajar dia dewek lah Pak Mo.
0: Oh, belajar dewek lah. Ada dembok edak ngajar.
1: Ada pakai zoom-zoom dah. Jadi ya kalau sudah saya bikin kumpul, saya kirim ke gurunya.
0: Oh, macam tu.
1: Ya
0: lah.
1: Ya. Itu Pak Mo sama siapa kanti ya?
0: Ada Ratu. Siapa lah mbok tu dengan Ratu tu?
1: Ada Queen, Kaila, Elin, Putra.
0: Ah, banyak macam ni dek.
1: Iya lah, belah kenal galo namo nah, cuma dua kenal, cuma dua orang
0: kenal. Pintar.
1: Siapa?
0: Ada anu, ada Ratu.
1: Ya kan Queen, bukan Ratu.
0: Oh, Queen.
1: Iya, bahasa Indonesia kan Queen.
0: Ayolah, ayolah. Terserah mbok lah.
2: Halo, Bunda.
1: Halo, Queen. Kaila mana? Elin mana? Si Putranya kemana?
2: Putra kebetulan belum datang nih, Bun. Dia nanti siarannya, Bun.
1: Oh, belum datang ya si Kaila?
2: Si Kaila adalah, Bun, di Pro 1, Bun.
1: Iya. Pak, yuk ke Simampulen ya. Bunda lagi makan mewah.
2: Oke, besok lah, Bun. Kalau ada yang kosong pagi kan waktunya, nanti kami main situ, Bun.
1: Boleh
2: lah, dak. Iya, Bun, boleh.
0: Boleh, dak, boleh.
1: Boleh, dak, boleh, be, Pak Mo.
0: Iya.
1: Ada lagu,
0: Apa lagu,
2: Lagu apa, Bun?
1: Boleh, idak, boleh.
0: Lagu apa, tuh?
2: Boleh, idak, boleh.
0: Boleh, idak, boleh. Kaget, tak ada tidak.
1: Bun, kalau dak kate, lagu saya, be, ya.
0: Dukun santet.
1: Iya,
0: santet lah. Iya lah. Kan boleh, boleh tak boleh datik kan?
1: Tak ada, sudahlah Pak Mo, santet balabu be.
0: Iya, okey lah.
1: Salam untuk ayah anak di rumah ya.
0: Mm-mm.
1: Saya lagi nak nyeruput kuat, Tekwan.
0: Woi, enak nanti.
2: Enak lah.
1: Kesiko.
0: Kaki habis jualan tu kalau kami ke situ galau-galau.
1: Tenang, be.
0: Kenyan.
1: Yo, terima kasih ya.
0: Yo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda, silakan ganti-ganti. Nampaknya belum ada ya. Kita ulang lagi di Jambi Berdendang. Baik, ganti-ganti. Nampak belum ada yang nak masuk. Silakan cari. Ha, ada siapa anu? Ratu.
3: Jambi Berdendang.
2: Halo.
3: Jambi Berdendang.
0: Hello, Dian.
3: Apa kabar, Pak Mo dengan Ratu?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Ini siapa nih?
3: Tanyalah Pak Mo. Amnya YouTube.
0: Atu.
3: Apa temanya?
2: Temanya hari ini pembelajaran jarak jauh atau tatap muka, Bang.
3: Kalau biasanya ini kabutnya bertambah lagi. Jadi waktu pelajaran secara daring di rumah gitu kan.
2: Oh iya. Tapi efektif enggak, Bang, kira-kira Bang menurut Abang?
3: Hah?
2: Efektif enggak?
3: Iya. Iyalah.
2: Oh iya.
0: Makasih Pak ya, lagu apa, Pak?
3: Lagunya ini berhubung dengan keadaan cuaca sekarang ini merenung nasib.
2: Wah, merenung nasib.
0: Merenung nasib. Dakati,
3: iya,
0: Pak.
3: Iya, kapan-kapan baru berakhirnya kabut asap yang semakin bertambah setiap hari. Hari ini tambah kuat lagi, Pak Mo.
0: Ayo, Pak Dado ya, merenung nasib, Pak.
3: Iya, merenung nasib bagaimana, Cak?
0: Dak ada lagunya?
3: Dak ada ya?
0: Ya.
3: Kalau udah ada, abang ku jauh lah.
0: Abang ku jauh, ya oke. Okay.
3: Yang remeh ya. Salam-salamnya pertama sekali intinya Pak Mo dengan Ratu ya. Yeah. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Dalam lindungan Yang Maha Kuasa, di murah rezekinya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Dilancarkan segala urusannya.
2: Amin.
3: Terima kasih banyak Pak Mo dan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah silakan ganti-ganti di kosong yang samu. Ayo ganti-ganti, lah ada yang nak nelpon silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam Pak Mo sama Adik Ratu.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Lagi kemana Pak Mo?
0: Ah, saya nak ke sana sudah kuliah.
1: Sore Bro Doli, ini ngangkutin yang besar.
0: Eh, saya suka putih ke Bro Doli.
1: Putih ya, Pak cocok-cocok duri sawit.
0: Ah, tidak apa-apa.
1: Kalau ada Ratu Elizabeth mau.
0: Oh, mana mau dia? Tak mau lotot tangannya.
1: Gimana kabar Adik Ratu sama Pak Mo?
0: Alhamdulillah, kalau saya sehat, Ratu mungkin sehat juga lah.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat dari Ratu ya.
0: Ah.
1: Jadi Ratu Elizabeth aja lah ya.
0: Ya.
1: Presiden. Banyak asap Pak Mo.
0: Oh, bukan lagi.
2: Tebalnya sampai kuning hari.
1: Iya, ini di lahan sawit aja agak-agak kayak gini.
0: Macam tu Budi ya.
1: Iya.
0: Hati-hati Bude.
2: Pakai masker Bude.
1: Gak bisa pakai masker, nguap. Karena berhenti-berhenti terus.
0: Kalau gak bisa pakai anu, gak usah pakai masker ge. Pakai kain panjang lilin banyak-banyak.
1: Gak jadi apa mayumi apa pot. Ketin ya,
0: sor.
1: Satu kamu.
0: Ayo, kak ada tuh apa dukunnya, tapi lemah ada melahirkan juga.
1: Oh.
0: Dukunnya adalah dekat saya kok.
1: Mana itu ada Ratu tuh?
0: Ratu diam, be. Takut mungkin.
1: Ratunya kamu ya?
0: Iya.
1: Anu.
0: Apa anu? Dak atik dengan anu-anu dak sih.
1: Lah oi ke lagu Jambi apo gitu kan.
0: Toke sawit tae.
1: Lah yang kalau ada yang remix-remix.
0: Oh mana ado, belum ada ciptakan oleh saya.
1: Tak ada ya.
0: Toke sawit Bude, akan panen.
1: Kalau ado, serah anu, puterin.
0: Ayo aman. Salam-salam lah lagi Bude.
1: Kalau tak ada Pak Mo, Pak Bude ke sana tuh Pak Mo ngapura diputar Pak Mo lagunya.
0: Oh. Hamu ni Budi.
1: Ayo, Amu Pak Mo tu. Salamnya sama aja lah Pak Mo.
0: Ya.
1: Budi mau nyusun sawit.
0: Hati-hati.
1: Lagi. Yolah sudah kecocok-cocok duri Pak Mo.
0: Bahaya
1: keluar darahnya.
0: Awas hati-hati, jangan sampai tercucuk dalam.
1: Ya insya Allah janganlah. Kalau iring-iring ada apa-apa lah Pak Mo.
0: Masih banyak dah air. Kami naik sana kaget nak mandi di kete air.
1: Banyak Pak Mo.
0: Banyak ya?
1: Kan nganu sumur tu lah ngalir Budi.
0: Woi mantap.
1: Ada moto air tengah-tengah sawit tu. Ya semuanya lah monitor berempat lah Pak Mo ya.
0: Ya Budi.
1: Buat Pak Mo sama Adik Ratu. Selamat pagi, selamat tugas. Semoga lancar semua. sehat semuanya lah ya, selalu fit lah ya. Terima kasih Pak Mu dan Adik Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok penelpon gi ganti-ganti sudah kita putar lagu di acara Jambi Berdendang Koda Ratu yo.
2: Iya.
0: Kalau menurut Ratu ko pembelajar dari jauh tu macam mana Ratu?
2: Kalau pembelajaran jarak jauh?
0: Ah.
2: Itu sebenarnya agak kurang efektif mungkin Pak.
0: Iya, karena kalau jarak jauh tuh 1 + 2 kadang lupa dah.
2: Iya, kadang orang tuanya pula kan yang ngerjakan tugasnya.
0: Itu lah jelas. Anak main HP kan tua kan isi.
2: Orang tua pula yang pusing.
0: Iya. Kan ada lah nenek pun Ratu sabo di sapo.
2: Halo. Siapa nih?
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdendang.
3: Halo Nian.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
3: Alhamdulillah sehat lah.
0: Lagi ngapo?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Uma berjalan jauh dah bisa.
3: Ngapo jam tu?
0: Lagi lemah kaki, tangan lagi sakit, dah bisa kemana-mana. Kalau di kota kau bisa lah.
3: Oh yalah. Yalah, apa Bang Adin Abad, kami mohon maaf lah, makanya tak bisa datang.
0: Oh iya, sama-sama lah Bang.
3: Yeah. InsyaAllah lah, lain waktu mudah-mudahan ada waktu kita kumpul lagi.
0: Iya.
3: Apa tema kau?
0: Tema kau
2: pembelajaran jarak jauh atau tatap muka Bang?
0: Belajar jarak jauh atau tatap muka, pilih antara dua tu.
3: Tatap muka lah Pak Mu, jarak jauh kau tadi malam kau lah bertengkar anak.
0: Itu kendalanya lah bertengkar, kaya diajak bertinju.
3: Banyaknya nak apa tugas lah ibu-ibu
0: Ya, disuruh belajarnya tak mau, dia nak main HP.
3: Dia megang HP.
0: Ya, ayah bapak dengan anak bertinju, anak lah sama gedang dengan bapak.
3: Ayah kena marah juga, cepat ajak anak tu lah, cubalah kawannya anak tu belajar kata dia.
0: Ya, enaknya memang betul enak sekolah tatap muka lah bang ya.
3: Tatap muka lah Pak Mu, belajar dari guru.
0: Saya, cucung saya di rumah tu macam tu, Lita nyanyi ngajar tak enak.
3: Nyok lagi.
0: Nyok nak ngolah HP tu lah.
3: Ada drama tu kusah kalau belajar apa
0: dah. Ya, ya. Ha, lagu apa kau?
3: Ha, lagu Lagu apa, kagedang-gedangan.
0: Omak kagedang-gedang yo.
3: Yo, mana Ratu dia lo, Ratu?
2: Halo. Sehat
3: kan? Udah sarapan belum?
2: Udah, barusan sarapan ha. Goreng be.
3: Barusan. Goreng be pergi lah makan tekwan.
2: Nanti lah nak.
3: Boleh ajak Pak Mu tu.
2: Nanti sama Pak Mu ke situ kapan-kapan.
3: Apa itu dah?
2: Iya.
3: Yalah, salam-salam okay.
2: Yo. Yo, salam siapa bang?
3: Yo, buat Pak Mu, Ratu, selamat pagi, menjelang siang, sampai kita sehat selalu.
2: Amin.
3: Yalah, buat Rudi, laris manis, Pak Emmanuel tadi. Pokoknya buat galau-galaunya lah Pak Mu, yo.
0: Ayo bang.
2: Yo, amin. Yo,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita putar lagu dulu, kagak kita terima lagi di kosong yang sama.

0: Jambi Badendang. Ada ganti-ganti ya, kami berdua dengan Ratu. Apa tema kita tadi, Ratu?
1: Tema kita pembelajaran jarak jauh atau tatap muka.
0: Kalau jauh banyak bohong ya,
1: jauh banyak bohong.
0: Kalau dekat
1: orang tuanya pula yang pening kan.
0: Itu
1: anaknya main
0: tadi,
1: HP.
0: Tadilah ada yang ano, informasi ke kita, dak Ratu yo.
1: Iya.
0: Antara dah bapak dengan mak dengan anak bertengkar. Belajar, disuruh belajar dak mau. Sudah tu mak yang nyuruh bapak yang ngajar. Iya. Jadi bertengkar ya dek.
1: Nampi, mak bapaknya pula yang pintar kan.
0: Tapi dak apa-apa lah kena. Makanya tatap jauh tu, belajar jauh kena ada halangan.
1: Betul, kena ya? Asap ni. Semoga asap ni cepat ni ada reda.
0: Yo. Di ujung telefon kita sudah ada Ratu, ke sapu lah dulu Ratu.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Anita kok di Tanjab Timur.
1: Oh, kami orang Tanjab Timur juga nih.
2: Di mananya sayang?
1: Di Babat.
2: Oh, di Babatnya.
1: Iya.
0: Bukannya Babat kebo dengan sapi, bukan. Kagetlah Babat kebo pula. Enak dibuat lauk.
2: Lain pula tu kamu.
0: Babat tu desanya, Mbok.
2: Iya, iya tahu lah Babat. Desa Babat kan.
0: Mbok, Mbok mesti napa di Babat sana, Mbok? Dak kita diam-diam dari dia. Kalau kita nanya ke dia kaget, dia dak mau ngomong.
2: Apa misi ini lo? boleh kenalan dulu dak nih dengan siapa nih?
1: Ratu.
2: Oh Ratu, baru iya. Pertama kali ini nyapa Ratu. Salam kenal ya Ratu ya.
1: Iya salam kenal. Ini manggilnya apa nih? Ibu, Mbok, Tante, ha siapa nih?
2: Bakeng lah teteh nih.
1: Oke teteh lah.
2: Biasa Tete Anita kalau di perempat tuh.
1: Oke Tete Anissa.
0: Anita.
1: Oh Anissa. Anita. Oh iya salah.
2: Ay Pak Mu, kok salah-salah pula ya Pak Mu.
0: Iya.
1: Baru pertama.
2: Apa kabar Ratu?
1: Alhamdulillah Tete baik. Tete kayak mana?
2: Alhamdulillah sehat juga lah.
0: Tema kita tadi dengar loh.
2: Temanya, ay enak sekolah tetap muka lah Pak Mu.
0: Ah, iya. Macam mana kalau nak tetap muka rabun, pelambun kok kayak gitu nombor.
2: Iya, mudah-mudahan langkahnya cepat-cepat hilang jerebu nih.
0: Iya, berdoa suara hujan. Iyo. Kami dengan Ratu kok paling-paling semeter, dan nampak di wajah muka Ratu kok.
2: Soalnya tuh Pak Mu, ya kalau macam mana ya daring nih kita. Ih, kalau lagi muda tuh kadang kan, kadang juga gak nurut kayak mana lah, dak. Kadang emaknya yang emosi, Pak Mu.
0: Oh, macam tuh.
2: Iya, enak lah sekolah di sekolah, belajar di sekolahan langsung.
0: Iya.
2: Iya, kadang di rumah ribet, emaknya lagi nak ngerjain ini, tapi kita juga sebagai orang tuanya juga harus tetap andil kan, karena sekolah, apa namanya, daring ini kan.
0: Ya.
2: Diperhatiin juga nanti Pak Mu susah juga kan.
0: Iyalah. Lagu apa lagu eh?
2: Lagu kita lah Pak Mu eh.
0: Hah? Oh tahu saya tahu. Ya salam-salam lah.
2: Iyalah. Salamnya buat Ratu sama Pak Mu. Iya. Selamat juga. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Ratu juga sukses selalu ya.
1: Amin. Makasih Teteh.
2: Ayo, tadi ada Bang Ijal, ada Bunda Wati, ya. Ada siapa lagi? Pokoknya galau-galau lah, Pak.
0: Iya.
2: Yang lagi nganin jam-jam di Bedendang, kita terkabar sehat selalu lah, Pak.
0: Ya.
2: Ya lah, Bang Pak Mu sama Ratu, sehat selalu. Terima kasih waktunya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita, silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Tuh nampak belum ada dak Ratu. Mungkin kegelapan dia nih Ratu, maka dak ada nak telepon.
1: Dak nampak HP tu nak ngetik nomor.
0: Apa namanya ko nak masang lampu hari lah siang. Kata siang gelap, mana? Nak diapukan itu kehendak Allah ada Ratu ya. Kita jalan nih Bella sampai ke mana. Silakan ganti-ganti di tema apa tema kita tadi Ratu?
1: Pembelajaran jarak jauh dan tatap muka.
0: Pembelajaran jarak jauh kena kabut tadi tu dak?
1: Tebal.
0: Jadi daring kita. Untung dak kering. Sekarang kau lah banyak lah kering kau. Sumo-sumo menengan anu lah kering.
1: Bisa mandi lagi kan?
0: Ada bisa. Ada yang lah meliae. Nah, tu saking lah kering sumo tu kan. Ah, kita putar lagu lah nunggu-nunggu kanti ya dak apa ya ratu ya. Kita putar dulu sekok lagu ko ratu kalau ada oge kita terima lagi ya dak.
1: Yep. Okay.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nampai waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau tidak enak didengar, kami mohon maaf, tidak ratu ya.
2: Iya.
1: Maklumlah kita ini manusia biasa.
2: Betul.
1: Banyak kesalahan dan hilap. Main naik basah, main api letup, main kato galak berdoso. Belibih burung belibih kasih makan dalam dulang. Sian kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi. Sahabat budaya, liburan ke Bali rasanya tidak lengkap kalau belum menonton penampilan tari kecak. Tarian ini akan membuat kita takjub dengan gerakan penarinya yang begitu kompak. Sementara suara cak, cak, cak yang serentak dan kencang akan membuat penonton semakin terkesima. Ditambah lagi api unggun dan suasana outdoor dan gerakan penari yang begitu gemulai. Di balik indahnya tarian tradisional yang terkenal ini, terdapat sebuah kisah legenda Rama dan Sinta. Dan tarian ini dilakukan sebagai acara adat dan ritual penyembuhan penyakit. Rompat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Kanti-kanti, selamat pagi, kembali lagi dengan saya Elin di Prompat RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Gimana kabarnya kanti-kanti pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat kanti-kanti. Kanti-kanti, di sekarang di formasi pukul 10 sampai pukul 15, saya dan rekan saya Andre akan menemani kanti-kanti untuk beberapa waktu ke depan. Nanti ada info mengenai pesta narkoba Rutan Depok diselidiki, dugaan keterlibatan petugas kini didalami. Rumah tahanan Depok mengkonfirmasi video yang memperlihatkan sejumlah pria berjoget di sebuah ruangan diduga mengkonsumsi narkoba dalam rutan, kata nanti. Kepala Rutan Depok Aryo Galih Modu Seno mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi awal setelah video tersebut beredar di media sosial. Aryo mengungkapkan sekitar 3 hingga 4 warga binaan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut kanti-kanti. Pemeriksaan dilakukan untuk mengurangi fakta mengenai aktivitas yang terekam dalam video. Aryo mengatakan Rutan Depok telah melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian. Pelaporan dilakukan menyusul adanya dugaan petugas membantu atau memfasilitasi pelanggaran yang ramai diperbincangkan setelah video tersebut beredar kanti-kanti. Nah, kanti-kanti, selain kepolisian, Rutan Depok juga menyampaikan laporan kepala Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh arahan sekaligus menentukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran terjadi. Nah, kanti-kanti, untuk info lanjutnya kanti-kanti bisa kunjungi di rri.co.id.

RI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Main gasing jangan laba, memakai tali pelepah pisang. Budaya asing sudah mengambang, budaya asli jangan dihilangkan. Sahabat budaya, ikuti terus program acara kami Pro 4 RRI, siaran pendidikan dan budaya.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Yo kanti-kanti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Kanti-kanti ada info mengenai mengenal ikan sidat, ikan dengan omega 3 tertinggi kalahkan salmon. Kanti-kanti, ikan sidat dikenal memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan disebut memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan salmon. Peneliti utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani, mengungkapkan kandungan gizi sidat ini menjadi salah satu keunggulan ikan tersebut sebagai sumber pangan. Kandungan omega 3 pada sidat terdiri atas DHA dan EPA. DHA berperan penting dalam perkembangan dan fungsi otak, sedangkan EPA membantu mengurangi peradangan serta menjaga kesehatan jantung. Selain omega 3, kanti-kanti, ikan sidat juga mengandung sejumlah nutrisi penting, diantaranya protein, vitamin A, vitamin B, zat besi, fosfor, dan juga kalori. Nah, kanti-kanti, kandungan tersebut itu membuat sidat berpotensi menjadi salah satu sumber pangan bergizi. Nah, ikan ini juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor perikanan Indonesia. Kanti-kanti, untuk info lanjutnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di frekuensi modulasi 99,2 MHz.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Lagi nyantai aja.
1: Bro, ini ada uang. Lo bisa bantu nggak?
2: Bantu apaan?
1: Ini nama dan nomor urutnya. Tolong ya.
2: Maaf bro, harga diri dan suara gue nggak ternilai harganya.
0: Gemes, generasi menolak suap.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Yogyakarta masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ganti-ganti, ini ada info mengenai Beratin Lampung musnahkan bakso, sosis, buah, dan benih barang bawaan dari Malaysia. Badan Karantina Indonesia atau Barantin dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung memusnahkan sejumlah barang bawaan dari Malaysia. Barang yang dimusnahkan meliputi bakso, sosis, telur, buah-buahan, hingga berbagai jenis tanaman. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksyadayan, mengatakan barang-barang tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dan ditemukan pada jalur kedatangan serta keberangkatan internasional. Ia menyebut barang bawaan dalam jumlah kecil tetap memiliki potensi membawa hama dan penyakit. Ganti-ganti, pada jalur kedatangan internasional, seluruh media pembawa yang ditahan diketahui berasal dari Malaysia. Barang tersebut terdiri atas produk hewan, hasil perikanan, buah dan sayuran, biji-bijian hingga benih tanaman. Nah, ganti-ganti, produk hewan yang ditemukan antara lain yaitu bakso, daging, kulit kerupuk, madu, nugget ayam, produk susu, sosis, dan bahkan telur ayam kampung. Nah, sementara itu, hasil perikanan yang ditahan meliputi bakso ikan, cumi kering, ikan asin kering, ikan, serta pempek ikan. Ganti-ganti, Doni menjelaskan resiko karantina itu tidak selalu dapat dikenali secara kasat mata. Namun, produk hewan dan hasil perikanan dapat membawa agen penyakit. Sedangkan buah, sayuran, biji, dan benih berpotensi membawa organisme pengganggu tumbuhan. Ya, ganti-ganti, untuk info lanjutnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 RRI Jambi.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Siap membela Nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Ma, aku keluar sebentar ya.
2: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
1: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
1: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
1: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
6: Kabar Hariku.

Yang ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ganti-ganti ini ada info mengenai seni menabung biar dompet gak tipis di akhir bulan. Menabung itu bukan soal seberapa besar gaji kamu, tetapi seberapa pintar kamu mengelola uang yang masuk. Banyak yang nunggu sisa uang buat ditabung, padahal rahasianya dibaliknya yaitu tabung dulu baru pakai sisanya. Nah, ganti-ganti kenapa harus menabung? Yang pertama yaitu dana darurat. Seperti motor rusak, HP hilang, atau keluarga sakit itu nggak pakai jadwal. Tanpa tabungan, kamu terpaksa ngutang. Yang kedua ada bebas cemas. Punya tabungan bikin tidur lebih nyenyak. Nggak was-was lagi mikirin besok makan apa kalau ada kejadian tak terduga. Yang ketiga ada wujudkan impian. Mau upgrade sound system, beli motor baru, atau buka usaha sendiri, semua butuh modal. Dan itu datang dari tabungan konsisten. Nah, ganti-ganti ini ada 3 metode menabung yang gampang buat pemula. Yang pertama ada metode 50-30-20, yang mana 50 untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Yang kedua ada metode celengan. Jadi setiap pulang kerja, ganti-ganti semua uang pecahan 2.000 atau 5.000 yang ada di dompet, ganti-ganti langsung masuk ke celeng atau toples. Jangan dihitung dulu, bongkarnya tiap 3 bulan aja, ganti-ganti. Jadi hasilnya sering bikin kaget. Dan yang ketiga, ganti-ganti ada metode auto debit atau bikin 2 rekening. Rekening pertama untuk buat harian, kedua yaitu untuk khusus tabungan. Jadi atur auto debit di tanggal gajian, jadi kamu gak sempat tergoda buat pakai. Ya ganti-ganti, untuk info lanjutnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
3: Sebaiknya kamu tahu. 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

Kantin Kantin masih di 99,2 MHz. Kantin Kantin ada info mengenai Riau Fashion Week, dorong ekonomi kreatif Kantin Kantin. Nah, Puan Aspekraf menggelar International Riau Fashion Week Season 4 sebagai agenda tahunan sekaligus memperingati Hari Batik Nasional Sabtu 3 Oktober 2026. Nah, Kantin Kantin, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia sekaligus mendorong perkembangan industri fashion dan ekonomi kreatif di Riau. Penasehat Puan Aspekraf Rusli Zainal mengatakan batik telah menjadi warisan budaya dunia setelah ditetapkan UNESCO pada 2009. Menurutnya, Kantin Kantin, batik itu kini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kantin Kantin. Nah, ia menilai perkembangan batik ini memberikan dampak ekonomi yang besar terutama bagi pelaku UMKM, pengrajin butik, serta pelaku usaha lainnya yang bergerak di sektor fashion dan ekonomi kreatif. Nah, Kantin Kantin, sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas, mengapresiasi pelaksanaan International Riau Fashion Week Season 4 yang dinilai turut mendatangkan pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kehadiran peserta dari Malaysia, Singapura, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Riau sekaligus memperkenalkan potensi fashion dan budaya daerah. Nah, Kantin Kantin, untuk info lanjutnya Kantin Kantin bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
2: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
1: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
2: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
1: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
2: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini milik pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
1: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
2: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
1: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban. terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga Ganti masih di 99,2 MHz. Nah, Kati Kanti, ini ada info mengenai BIFF perluas akses UMKM Kaltim ke pasar internasional. Borneo International Fashion Festival atau BIFF 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi fashion, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk UMKM Kalimantan Timur melalui kegiatan business matching dengan buyer internasional. Nah, Kanti-Kanti, hal tersebut disampaikan oleh Project Director BIFF 2026 Anas Makfur di Oda Etam Sabtu 3 Oktober 2026. Ia mengatakan penyelenggaraan festival tersebut diarahkan untuk menghidupkan industri fashion sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha yang berada di sepanjang rantai industri kreatif. Nah, Kanti-Kanti, Anas menjelaskan keterlibatan pelaku usaha dalam BIFF mencakup pengrajin, penenun, pembatik, desainer hingga model. Desainer yang terlibat juga tidak hanya berasal dari Kalimantan Timur, tetapi dari sejumlah kota di Indonesia, serta melibatkan model internasional. Nah, menurut Anas, business matching ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian BIFF. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku UMKM dan pengrajin dengan calon buyer untuk melihat produk-produk yang memiliki potensi dipasarkan di luar negeri, khususnya Australia. Nah, Anas mengatakan produk yang diperkenalkan ini tidak terbatas pada pakaian Kanti-Kanti, tetapi juga mencakup berbagai produk kreatif dari pelaku usaha daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal sehingga tidak hanya bergantung pada konsumen dalam negeri. Nah, BIFF ini melibatkan sekitar 30 desainer dari sejumlah daerah dan peserta internasional lain dari beberapa negara. Dan Anas berharap penyelenggaraan perdana ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan BIFF secara lebih besar pada tahun berikutnya. Nah, Kanti-Kanti, untuk info lanjutnya Kanti-Kanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz.

0: siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut. Yuk gas.
1: Din, woi, berhenti dulu lampu merah, Din. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Tari Bedeti. Sahabat budaya, Tari Bedeti merupakan salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dahulu, ritual tarian ini dipungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja. Jika dulu, kain panjang digunakan sebagai kemben karena tidak memakai pakaian lagi, kini kain panjang dililitkan ke pinggang sebagaimana memakai rok. Pakaian yang dipakai pun bebas. Namun, tetap menggunakan selendang sebagai atribut dalam pertunjukan. Gerakan tari bedeti sangat tenang, namun tetap memiliki kesan yang kuat. Saat penari meliukkan jemari dan tubuhnya, seorang dukun sakti atau orang yang dituakan melafalkan mantra yang dinyanyikan. Senandung ini dinyanyikan tanpa iringan musik. Gerakan tarian akan berhenti bila mana yang disenandungkan oleh seorang dukun telah usai. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Siap membela Nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.

Kanti-Kanti, masih di 99,2 MHz. Nah, Kanti-Kanti, ini ada info mengenai pembagian seragam gratis dari Pemkab Tabalong, penjahit lokal dapat orderan. Nah, jelang realisasi program seragam sekolah gratis, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi bersama penjahit di wilayah utara Tabalong. Nah, kegiatan digelar di kantor Kecamatan Haruai, Jumat 3 Oktober 2026. Ganti-ganti, rapat ini dikoordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani. Acara turut dihadiri sejumlah penjahit di wilayah utara Tabalong. Nah, rakor digelar sebagai bagian dari persiapan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa PAUD hingga SMP, serta baju muslim bagi siswa SD dan SMP, yang mana khusus wilayah utara. Program ini menyasar 206 sekolah dengan total 20.743 pesanan seragam. Nah, penjahit yang terlibat terdiri dari 26 orang dari Haruai, 15 dari Upau, 28 dari Jaro, 20 dari Bintang Ara, serta 44 dari Muara Uya. Nah, Bupati Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani menjelaskan pelaksanaan program diarahkan untuk melibatkan penjahit dan UMKM di wilayah masing-masing. Nah, sehingga manfaat anggaran tidak hanya dirasakan oleh penerima program ganti-ganti, tetapi juga pelaku usaha lokal. Nah, Kepala Distikbud Tabalong Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan program seragam gratis merupakan bagian dari program BOSDA, di mana program tersebut berasal dari pemerintahan Kabupaten Tabalong sendiri. Kanti-kanti, untuk info lanjutnya kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di FM 99,2 MHz.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن لا إله إلا

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi.

0: 一起创业。
1: 好啊，来两碗。
2: 是中国边吧？
3: 要不然你想干嘛？
2: 大五根。
3: 有。
2: 把那姜母。
3: 要不然弄来呀？
0: 这姜母。
2: 把这弄那个了。
3: 弄个筋。
4: 我感觉都干啥？
2: 啊？不要不要，不要，就是那个。
4: 不是那个，就是那个，哥。我弄不起啦，哥。
5: 是谁吗？是谁的？
6: 是谁？你的。
5: Pening. Pening wala. Apa lagu kita bang?
3: Siapa so?
7: Selamat mentu. Hai, gilo.
5: Siapa jadi mentu?
7: Ah. Awak je.
5: Ikut jadi apa kau?
3: Ingat.
6: Awak jadi atas sanip.
7: Ah, ikut tukang sapu.
5: Hijal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
7: Lanang itu.
5: Kau serau. Kau mana tu serau kabur?
7: Tak apa tak.
6: Jangan lupa di subscribe.
5: Subscribe.
8: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini, masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Kanti masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Nah, Kanti-Kanti, ini ada info mengenai filosofi mendalam di balik lezatnya kuliner Nusantara. Nah, Kanti-Kanti, kuliner tradisional Nusantara itu tidak hanya menawarkan kelezatan rasa yang luar biasa di lidah, tetapi juga setiap hidangannya ternyata menyimpan makna filosofis mendalam yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, yang pertama itu ada tumpeng kuning, Kanti-Kanti, yang berbentuk kerucut melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan sang pencipta. Bentuk puncaknya yang tinggi mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Kanti-Kanti, yang kedua ada bubur merah putih khas tradisi Jawa. Nah, ini menyimbolkan asal-usul kelahiran manusia ke dunia. Perpaduan warna kontras tersebut itu menggambarkan unsur penciptaan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Kanti-Kanti, selanjutnya ini ada onde-onde tradisional. Nah, onde-onde tradisional yang bulat itu mempresentasikan kebulatan tekad serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, Kanti-Kanti. Lapisan wijen di luarnya itu menandakan keturunan yang banyak serta kemakmuran hidup. Selanjutnya itu ada rendang asal Minangkabau. Nah, Kanti-Kanti, yang suka rendang itu mempresentasikan kesabaran, kebijaksanaan, serta ketekunan masyarakat dalam menjalani hidup. Jadi, rendang ini ada 3 unsur utamanya, Kanti-Kanti, yang melambangkan peran penting para pemuka adat, cerdik pandai, dan nik-nik mama. Kanti-Kanti, selanjutnya ada kue mangkok merah yang menyimbolkan rezeki yang mekar serta keberuntungan melimpah bagi yang menyantapnya. Nah, kudapan manis ini selalu hadir dalam perayaan penting, Kanti-Kanti, untuk membawa kebahagiaan keluarga. Selanjutnya ada lemper ketan yang melambangkan eratnya persaudaraan serta ikatan silaturahmi yang tidak mudah putus. Strukturnya atau teksturnya yang lengket itu menyiratkan kerukunan antar warga yang senantiasa saling menjaga satu sama lain. Ya, Kanti-Kanti, untuk info lanjutnya Kanti-Kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di FM 99,2 MHz.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami, di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering, tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Berikut ini, macam-macam banjir yang sering terjadi. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap di tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada properti di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan dalam sistem drainase. Banjir pantai. Di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
2: Nanti masih di RRI Jambi frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, kanti-kanti ini ada info mengenai sejarah bakso masuk Indonesia, jejak kuliner Tionghoa di tanah Jawa. Nah, kanti-kanti, bakso saat ini dikenal sebagai salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hidangan berupa bola-bola daging ini dapat ditemukan di berbagai daerah dengan beragam bentuk, bahan, kuah dan cara penyajian. Namun, perjalanan bakso hingga menjadi bagian dari kuliner Indonesia berkaitan erat kanti-kanti dengan sejarah migrasi masyarakat Tionghoa dan proses pencampuran budaya di Jawa.

Nah, sejarah bakso di Indonesia kanti-kanti tidak dapat dilepaskan dari tradisi kuliner masyarakat Tionghoa. Artikel ilmiah karya Ari Budianto berjudul From Tiawan to Bakwan and Bakso, The Culinary History of Kawasan Peranakan Cuisine in Java menjelaskan bahwa perkembangan bakso di Jawa itu merupakan bagian dari hubungan panjang antara tradisi kuliner Tionghoa, masyarakat peranakan, dan budaya makanan Jawa. Nah, kanti-kanti, menurut penelitian tersebut, perkembangan makanan berbentuk bola daging ini berkaitan dengan jaringan migrasi masyarakat Tionghoa, khususnya komunitas Hakka dan Teochew, yang ikut membentuk kehidupan kuliner di Jawa. Nah, perpindahan masyarakat tersebut tidak hanya membawa tradisi kanti-kanti, tetapi juga teknik pengolahan makanan yang kemudian berinteraksi dengan kebiasaan memasak masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, makanan tersebut itu kanti-kanti tidak begitu saja dipertahankan dalam bentuk aslinya. Nah, masyarakat Jawa ini melakukan penyesuaian terhadap bahan, rasa, bentuk, dan cara penyajiannya. Nah, proses membuat bakso tersebut berkembang menjadi makanan yang memiliki karakter berbeda dibandingkan makanan bola daging dari tradisi Tionghoa sebelumnya. Salah satu perubahannya pentingnya itu terlihat dari penggunaan bahan kanti-kanti. Nah, bakso yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini umumnya itu menggunakan daging sapi, meskipun terdapat pula bakso yang berbahan ayam, ikan, udang, dan bahan lainnya. Nah, perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebiasaan makan dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, perjalanan bakso ini juga memperlihatkan bagaimana makanan dapat berubah ketika perpindahan dari suatu wilayah budaya ke wilayah lainnya. Teknik pembuatan konsep makanan bola daging ini dapat memiliki akar dari tradisi Tionghoa kanti-kanti. Tetapi, masyarakat Jawa dan kelompok masyarakat lainnya kemudian memberikan sentuhan yang berbeda. Nah, di Jawa Timur kanti-kanti, perkembangan kuliner bakso ini kemudian melahirkan berbagai bentuk yang khas. Salah satunya adalah bakwan atau bakso yang berkembang di Malang. Penelitian tersebut secara khusus membahas bagaimana kuliner masyarakat Tionghoa, peranakan, dan budaya Jawa saling berhubungan dalam perkembangan bakwan dan bakso wilayah tersebut. Nah, kanti-kanti, untuk info lanjutnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di frekuensi modulasi 99,2 MHz.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga.

Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Nama Kampung Enclek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Enclek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Yuk, hati-hati masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Yuk, hati-hati untuk formasi pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Suara Budaya Nusantara dari RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema hati-hati mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda dengan narasumber Elan Syah Jamhari dan dipadu oleh rekan kita yaitu Nita dan Noel. Hati-hati tetap di Pro 4 RRI Jambi FM 99,2 MHz.

katanya nih ya, bisa menjual 1000 porsi per hari dan menghabiskan sekitar 100 ekor ayam. Buset, banyak banget dah tuh. Pasti rame banget ya, apalagi jam makan siang gini. Dan salah satu daya tariknya adalah tekstur bubur yang kental dan disajikan tanpa kuah. Jadi kemudian dilengkapi juga sama ayam kampung, cakwe, serta cheese stick yang menjadi pelengkap unik sebagai pengganti kerupuknya. Untuk bubur ayam barito sendiri harganya per porsi itu sekitaran Rp20.000, sedangkan untuk tambah telur bisa dibanderol sekitaran Rp24.000, jadi masih terjangkau lah ya. Terus berikutnya ada juga nih bubur ayam mangga besar 1. Ada di daerah Jakarta Barat, tepatnya ada di Mangga Besar 1 yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 1 nomor 46 Taman Sari, Jakarta Barat. Tempat makan ini udah cukup dikenal dan cukup ramai juga nih karena bubur ayamnya tuh punya gaya Chinese yang udah cukup lama dikenal pecinta kuliner di Jakarta. Toppingnya pun beragam, kayak ada ayam, cakwe, caipo ataupun lobak manis, seledri, bawang goreng dan juga kerupuk pangsit. Jadi lengkap dah tuh. Untuk jam bukanya dari jam 10 sampai jam 14.30, untuk buka kembali di jam 16.30 sampai jam 10 malam. Jadi bisa kapan aja, buat makan siang, buat makan malam masih cocok gitu ya. Yang ketiga ada bubur ayam Alfa di Meruya. Jadi masih di sekitaran Jakarta Barat, tepatnya di daerah Ruko Taman Aries Blok H1 nomor 4 Jalan Meruya Iliraya, Meruya Utara, Jakarta Barat. Untuk keistimewaan dari bubur ayam Alfa ini, itu punya irisan ayam berbumbu yang berbumbu kuning ya, yang gurih gitu katanya. Topping lainnya juga cukup lengkap, mulai dari cakwe, seledri, tongcai hingga emping juga ada. Cocok banget buat Abang Po yang demen asin-asin gitu ya. Abang Po juga bisa nambahin telur setengah matang untuk menghasilkan tekstur yang lebih creamy lagi, lebih gurih lagi dan dicampur dengan bubur tentunya. Dan bubur ayam Alfa ini buka dari jam 6.30 sampai jam 11 siang, kemudian beroperasi kembali hingga malam dari jam 17.30 sampai 23.30. Terus ada juga nih yang terakhir, ada bubur ayam Bang Tatang yang lokasinya ada di Palmerah. Jadi masih di sekitaran Jakarta Barat, di daerah Palmerah Barat nomor 23, itu ada bubur ayam Bang Tatang. Kalau warung ini menyajikan ayam kampung dalam jumlah yang cukup banyak nih, jadi nggak pelit topping. Tekstur buburnya juga lebih ke kental dengan tambahan kuah kaldu ayam yang tentunya gurih dan menggoda gitu ya, panas-panas. Dan ayam kampung suwir jadi salah satu daya tarik utama karena disajinya cukup banyak nih, perpaduan bubur yang gurih, kuah kaldu, dan topping ayam. Bikin tempat ini menjadi salah satu pilihan bubur ayam favorit yang ada di Jakarta. Nah itu dia beberapa rekomendasi yang bisa Bang Po kunjungi. Kalau untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, cocok semua dah yang namanya bubur ya. Tapi kalau Abang Po punya nggak bubur andalan yang mungkin sampai sekarang masih langganan gitu ya, masih tiap pagi nyempetin buat sarapan di sana, atau mungkin untuk makan siang atau makan malam, ada nggak di dekat daerah Abang Po gitu ya? Langsung aja sharing di Maria Abang Po 0812 1124 928.

0: sehingga menjadi Sandima.
1: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
0: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
0: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus. Ya, perayaan, ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Ya, artinya sudah cukup lama.
1: Tahun berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama kali?
0: 80-an.
1: 80
0: mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya Pak
0: saat ini, ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya, ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
1: Itu. Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. sebagai kata pembukanya. Mm-hmm. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Iya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah, Pak? Atau
0: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Mm-hmm. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Mm-hmm. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Mm-hmm. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Mm. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Mm. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam.
1: Oh. Ya.
0: Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam.
1: Hmm.
0: Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Hmm. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Hmm. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar ya, jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya.
1: Mm-mm.
0: Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
1: Okay.
0: Zaman itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu.
1: Mm.
0: Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung.
1: Oh.
0: Lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi.
1: Hmm.
0: Ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah,
1: mm-hmm,
0: bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2000 Agustus 2026 ini ya, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sabuara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda. Ada atau recording?
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiman sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Yeah. Karena bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Yeah. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live.
1: Oh.
0: Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi ya, saat ini.
1: Oh, ya betul,
0: TVRI enggak sementara istirahat dulu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Ya.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah kami pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun. Kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, yes, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya? Sekali. Nah, sekian panjang perjalanan Pak, sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima? Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang tentunya kita, mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sudah punya Sanima Genji yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Ya, itu. Mm-mm. Itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan, ini adalah identitas kita.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah,
1: terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak,
0: iya,
1: ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana, Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah, Pak,
0: ada ya? Di Kacau YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah. Nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Genji saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik, mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansia, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-589-9984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya.
2: Salam SBN. Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh boleh.
3: Iya. Ini Pak, pertanyaannya ini tadi kan pokarannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Di Jakarta adakah Bu Senoel?
0: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silakan.
1: Baik, siap. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perempat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya, ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
1: Siap. Satu lagi itu, Pak. Ada yang pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
2: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
1: Baik, siap. Bu Senoel, ada yang bergabung di Jakarta?
0: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
1: Belum ada juga nih Bu Senoel.
0: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih. Saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya. Memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandima sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini, mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandima sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan? Gitu Pak Elansyah.
2: Ya, terima kasih Mas Dwen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas misalnya seperti ada Bartarasu sebagai pembuka, tapi isi tarsunya akan kita apa namanya akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan, tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan.

dan nah ini adalah salah satu dari pakem pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Nah,

0: kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis satu jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang satu jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu yang panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Sekiranya itu, Bunga, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay.
0: Sebenarnya sesuai pesanan. Oke. Okay. Sekarang yang misalnya kayak kita

0: sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa iya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
2: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
2: Kak Linda Idris, salam ya, kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
2: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
2: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut.

0: kalau mau orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa nggak main gambus? Nggak bisa, belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, tentu itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik.
2: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
1: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
2: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansya untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini, kedepannya seperti apa harapannya? Begitu Pak Elansya.
0: Ya, terima kasih Bu Meneng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansya untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansya, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
1: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
2: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Kabar hari itu.
3: Kanti-kanti masih di Pro 4 RRI Jambi frekuensi modulasi 99,2 MHz. Kanti-kanti ini ada info mengenai UIN STS Jambi juara umum pekan kreativitas mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara umum Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM 4 PT KIN se-Sumatera tahun 2026. Kontingen UIN STS Jambi sukses memborong 38 medali terdiri dari 15 medali emas, 11 medali perak, dan 12 medali perunggu. Ganti-ganti PKM 4 PT KIN se-Sumatera 2026 dilaksanakan di UIN Raden Fatah, Palembang pada 30 September hingga 2 Oktober 2026. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ditutup pada Jumat 2 Oktober 2026 yang bertepatan di Aula PPG UIN Raden Fatah, Palembang. Ganti-ganti capaian UIN STS Jambi tersebut menjadi bukti kuat atas kemampuan dan keberagaman talenta mahasiswa. Para mahasiswa tidak hanya menunjukkan prestasi pada bidang keagamaan, tetapi juga mampu bersaing dalam bidang olahraga, seni, kreativitas, kewirausahaan, hingga industri kreatif. Nah, ganti-ganti dari 15 medali emas yang berhasil diraih oleh UIN STS Jambi menjadi juara pada sejumlah cabang, yakni yang pertama yaitu bisnis plan, catur klasik putri, catur cepat putra, catur cepat putri, bulu tangkis tunggal putra, bulu tangkis ganda putra, e-sport Mobile Legends beregu putra, film pendek, stand up komedi, fotografi jurnalistik, comic strip, desain poster, tari kontemporer, MTQ putri, serta puitisasi Al-Quran. Nah, kati-kati salah satu prestasi yang turut mencuri perhatian adalah keberhasilan Suta e-sport UIN STS Jambi meraih medali emas pada cabang Mobile Legends beregu putra. Nah, dalam pertandingan tersebut, tim UIN STS Jambi berhasil mengalahkan UIN Raden Fatah Palembang selaku tuan rumah. Nah, keberhasilan tersebut melengkapi dominasi UIN STS Jambi di berbagai cabang. Prestasi pada bidang olahraga seperti catur dan bulu tangkis berjalan beriringan dengan pencapaian pada bidang seni dan kreativitas seperti film pendek, fotografi jurnalistik, comic strip, desain poster, stand up comedy, dan tari kontemporer. Nah, kanti-kanti untuk info selengkapnya kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 RRI Jambi frekuensi modulasi 99,2 MHz.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
4: Ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Ganti-ganti ini ada info mengenai kenali gejala meningitis yang sering dianggap penyakit biasa. Nah, ganti-ganti, meningitis ini dapat menunjukkan gejala yang menyerupai penyakit umum sehingga sering terlambat untuk dikenali. Demam, sakit kepala, dan kaku leher menjadi beberapa tanda gejala umum yang perlu mendapat perhatian. Nah, ganti-ganti, meningitis ini merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Dilansir dari laman World Health Organization, berbagai organisme dapat menyebabkan meningitis, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, ganti-ganti, gejala meningitis ini dapat berbeda berdasarkan penyebab, perkembangan penyakit, dan kondisi tubuh penderita. Penderita dapat mengalami mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan perubahan kondisi mental. Nah, ganti-ganti, sakit kepala menjadi salah satu gejala meningitis ganti-ganti yang perlu diperhatikan ketika muncul bersama demam. Nah, penderita meningitis ini juga dapat mengalami kebingungan atau perubahan kondisi mental selama penyakit berkembang. Sementara itu, gejala meningitis pada bayi dapat berbeda ganti-ganti dibandingkan orang dewasa dan anak yang lebih besar. Bayi dapat terlihat tidak aktif, rewel, sulit dibangunkan, atau mengalami kesulitan makan. Nah, bayi juga dapat mengalami muntah ganti-ganti dan tangisan lemas yang berlangsung terus-menerus. Nah, beberapa gejala meningitis ini dapat muncul seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit, namun gejala penyakit meningitis ini dapat berkembang secepat setelah awalnya menyerupai kondisi seperti flu. Nah, ganti-ganti, untuk info selanjutnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 RRI Jambi FM 99,2 MHz.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
1: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
0: Pertama, teman toksik,
1: buang aja,
0: kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan,
0: hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
2: Wah, bener juga ya.
1: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
2: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
1: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885,

0: Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Yo kanti-kanti, masih di frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah kanti-kanti, ini ada info mengenai Flying Doctor Indonesia. Ikhtiar Irwan Halim membuka akses evakuasi medis. Ya Kanti, membawa pasien dalam kondisi tertentu dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan penanganan yang tidak sederhana Kanti-Kanti. Nah, kondisi medis, kesiapan transportasi, pendampingan tenaga kesehatan, hingga koordinasi dengan rumah sakit menjadi bagian penting dalam proses evakuasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian Irwan Halim yang sejak 2020 bersama istrinya Dr. Vika, spesialis kedokteran penerbangan. Nah, mereka berdua merintis layanan evakuasi medis Flying Doctor Indonesia. Nanti Irwan menangani operasional dan pengembangan layangan, sedangkan istrinya berfokus pada aspek medis termasuk menilai kondisi pasien dan menentukan kebutuhan medis dalam proses evakuasi. Nah, Flying Doctor Indonesia ini membantu pasien yang membutuhkan proses evakuasi medis termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau membutuhkan penanganan di rumah sakit tertentu. Nah, layanan yang diberikan tidak hanya berupa pengaturan perjalanan pasien Kanti-Kanti. Irwan dan tim juga membantu memberikan rekomendasi rumah sakit dan dokter spesialis. Nah, pengurusan penjaminan asuransi hingga menyiapkan kebutuhan pendampingan medis selama perjalanan. Dalam perjalanannya, Flying Doctor Indonesia telah menangani evakuasi domestik antar pulau di Indonesia serta evakuasi dari Indonesia ke sejumlah negara, di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, India, China, Korea Selatan, Italia, dan juga Amerika Serikat. Nah, setiap evakuasi ini membutuhkan persiapan yang disesuaikan ganti-ganti dengan kondisi pasien. Nah, salah satu pilihan yang tepat yang digunakan adalah penerbangan komersial dengan fasilitas stretcher apabila kondisi pasien memungkinkan. Ya Kanti-Kanti, untuk info selengkapnya Kanti-Kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Nah Kanti-Kanti, selanjutnya formasi pukul 15.02 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Jambi sekitarnya. Dan berakhirlah sudah Jambi Siang Iko dari saya Elin dan rekan saya Andre. Selanjutnya Kanti-Kanti akan ditemani rekan saya Cilis pada formasi 15.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya Kanti-Kanti, tetap di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia itu untuk empat jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pış pış pış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Mendidik ikan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Seperempat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, agak aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
4: Overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi, dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perempat Jambi.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Silent ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Silent sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Silent memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Silent, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Ya Kanti-Kanti, kembali lagi dengan saya yang akan menemani Kanti-Kanti untuk program Pro Dangdut. Ya Kanti-Kanti yang ingin bergabung, silakan hubungi nomor telepon 0811 67 07 9920. Ya Kanti-Kanti, di sini ada Bang Tamrin. Halo. Halo.
4: Halo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Elin, Bang Tamrin.
4: Elin ya.
3: Yo, sehat Bang?
4: Sehat, Elin.
3: Alhamdulillah. Abang di mana Bang? Cuacanya di situ?
4: Oh, masih kabut Elin.
3: Iya, masih tebak.
4: Cuman kalau kabut banyak duit enak Elin.
3: Aduh, ya. Bang, hari ini ada temanya nih Bang. TNI di mata masyarakat. Nah, gimana nih Bang?
4: TNI
3: di mata masyarakat.
4: Atau upo-upoin
3: kan? Apa Bang?
4: Upo-upoin kan? TNI di mata masyarakat kan?
3: Iya, TNI di mata masyarakat. Gimana nih Bang?
4: Kalau menurut om, harusnya kan keamanan negara.
3: Iya.
4: Keamanan masyarakat juga. Kalau apa kan enggak hukum Mbak ya?
3: Iya.
4: Untuk pertahanan untuk masyarakat. Nah, itu yang tahu ini.
3: Oh iya, enggak apa-apa lah Bang. Nah, Bang mau ini apa Bang? Kisah gua apa?
4: Cerita di atas cerita ya ini.
3: Apa Bang?
4: Cerita di atas cerita. Ya.
3: Cerita di atas derita.
4: Iya, kan seperti cerita kan bencana masih kan.
3: Ya Bang.
4: Untuk Erinnya, Erin sendirian ya?
3: Iya, dengan Bu Lis ya.
4: Temannya tak datang ini.
3: Iya Bang.
4: Ada situ Erin.
3: Apa Bang?
4: Temannya tak ada.
3: Ada, Bu Lis ada.
4: Oh Bu Erin.
3: Iya.
4: Oh Mbak Lis ya.
3: Iya,
4: salam Mbak Lis.
3: Iya.
4: Erin, moga sehat.
3: Iya. Amin.
4: Moga ya dijabat Allah SWT. Amin. Amin.
3: Iya.
4: Salamnya buat kedua tu. Ajak Mano, Ika, Ajeng, Budisira, Bu Yani, Bandung, Tambagi, Pospor Emang Gajah, Kakule, Tambagi buat Budi, Tambagi, Amat Tamanja, Ajak Mano juga ya. Terus semua lainnya.
3: Iya Bang.
4: Terima kasih.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kanti-Kanti, tadi sudah ada Bang Tamrin. Nah sekarang ada Bang Hamzah. Halo Bang Hamzah.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Dan
3: yuk. Waalaikumsalam. Gimana Bang Hamza kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Cuma yang tak ada sehatnya kabut masih bertambah lagi.
3: Iyo, dak Bang.
5: Iyo, ini dengan
3: siapa?
5: Ririn ya.
3: Ah, siapa Bang? Elin.
5: Elin.
3: Iya, dengan Elin. Nah.
5: Apa kabar Mbak Elin?
3: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya, Bang?
5: Sama lah. Alhamdulillah baik.
3: Lagi apa nih, Bang? Nyantai-nyantai?
5: Lagi nantai lah, monitor ambil. Jadi apa namanya nih, apa, Mbak Elin nih? Pengganti penyiar ya.
3: Iya, Bang, lagi magang, Bang.
5: Oh,
3: adalah ibu-ibu penyiarnya.
5: Iya. Istilahnya tuh pengganti antara waktu kan.
3: Iya, betul lah Bang. Abang nih ada ininya Bang, ada temanya Bang, TNI di mata masyarakat. Nah, gimana tuh Bang?
5: Kalau TNI di mata masyarakat tuh dia adalah pelindung rakyat pertama sekali untuk mengayomi masyarakat yang gitu. Jadi dia adalah yang di depan, yang terdepan untuk melindungi negara Republik Indonesia.
3: Iya, dak Bang. Artinya TNI itu tameng kita, dak Bang?
5: Iya, TNI. Lain kalau Polri, Polri hanya keamanan.
3: Betul. Ih, keren abang nih, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
5: Lagunya.
3: Iya.
5: Kalau lagunya ada ya.
3: Apa, Bang?
5: Berhenti berharap.
3: Berhenti berharap. Berhenti berharap. Kenapa tuh, Bang?
5: Berhenti berharap dari Tasya Rusmala.
3: Oh, Tasya Rusmala. Iya, iya. Abang janganlah berhenti berharap, dak. Teruslah berharap.
5: Iya. Berharap mau hujan tak akan turun.
3: Oh, iya, kita doain beda, Bang.
5: Iya. Itu adalah kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya menunggu ataupun berdoa semoga apa namanya nih kabut asapnya berhenti berakhir, tapi berkemungkinan di akhir bulan Oktober kemungkinan.
3: Apa Bang, hujan ya Bang?
5: Berkemungkinan kemaraunya hampir-hampir di bulan Oktober ini masih sampai di akhir. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap jangan sampai berbulan-bulan ke depan lagi ya.
3: Iya, dak Bang.
5: Mudah-mudahan secepatnya berhujan turun dan berhenti kabut asapnya begitu.
3: Iya, Bang. Ya. Ini berhenti berharap ini dari siapa tadi, Bang? Lagi dicari, Bang.
5: Tasya Rusmala.
3: Tasya Rusmala. Sebentar ya, Bang. Salam-salamnya, Bang, boleh?
5: Iya, salamnya pertama sekali untuk Nyama Ilin ya, selamat sore, selamat petugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua latam, untuk semua pen perusahaan perempat tempat tercecoli dari yang pertama hingga yang terakhir. Semua ya tanpa terkecuali. Lagunya kalau udah ada ganti yang lain.
3: Oh iya iya boleh Bang.
5: Kalau diganti yang lain dari Lesti Kejora.
3: Lesti Kejora apa tuh Bang?
5: Bukan cinta biasa.
3: Bukan cinta biasa, cinta luar biasa berarti, tidak Bang?
5: Iya. Iya. Ada kan?
3: Ada. Sebentar Bang, tunggu ketik dulu Bang. Bukan cinta biasa, Lesti.
5: Bukan cinta biasa.
3: Bukan dari cinta Lesti. Biasa, Lesti. Siti Nurhaliza Bang, adanya ada apa Bang?
5: Hah?
3: Siti Nurhaliza.
5: Siti Nurhaliza,
3: iyalah. Iya, Abang sehat-sehat yo.
5: Iya.
3: Pakai masker keluar.
5: Tempat terkali untuknya Mbak Elin, selamat sore sama petugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kanti-kanti. Nah, selanjutnya di belakang ada Bunda Wati. Nah, halo Bunda.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bunda?

0: tahu.
1: Ya Allah.
0: Kacali.
1: Bau pula asap itu dak bunda, kerasa.
0: Bau asap pembakaran.
1: Ya Allah.
0: Tanah mana yang dibakar ini lahannya nih?
1: Iya, dak tahu pula di mana.
0: Kalau lahan kan dak mungkin kebakarannya ilinnya.
1: Iya.
0: Iyalah. Pasti ada yang bakar.
1: Ini bunda, kita nih ada temanya bunda hari ini, TNI di mata masyarakat. Nah, kayak mana tuh bunda?
0: TNI itu di mata masyarakat pokoknya is the best.
1: Wih, is the best, yo.
0: Iya dong.
1: Jadi pelindung kita, dak bunda?
0: Iya, jadi pelindung kita di mana-mana dia.
1: Iya. Bunda nih mau request lagu apa bunda?
0: Bunda request lagu apa ya? Tadi Pak Hamzah lagu apa?
1: Pak Hamzah tadi lagu Bukan Cinta Biasa kok, salah bunda.
0: Bukan Cinta Biasa. Cinta bunda tinggal di ujung kuku aja deh.
1: Apa bunda?
0: Cinta tinggal di ujung kuku.
1: Cinta di ujung kuku?
0: Cintaku di ujung kuku.
1: Cintaku di ujung kuku.
0: Cintaku tinggal seujung kuku.
1: Oh, tinggal seujung kuku.
0: Gak banyak-banyak Pak Hamzah ya, cukup seujung kuku aja lah ya.
1: Iya. Kecik nian ya bunda tinggal seujung kuku. Bunda, salamnya bunda.
0: Salam bunda buat semua aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Bunda lagi nonton Racin.
1: Woi bunda nih setiap sore tuh jadwal nonton Racin terus ya bunda dah.
0: Sabtunya nope, kan dapat koi-koi.
1: Walah, iyalah bunda.
0: Nama penghasilan dikit-dikit.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Ada warung belum ada yang belanja tuh, jadi ya sambil nonton
1: Racin. Wah, alhamdulillah.
0: Itu Eli.
1: Iya bunda.
0: Elisnya kemana?
1: Ada bunda lagi dengerin bu Elisnya.
0: Oh iya, mana Cili sama sore Cili, saya selalu Cili ya.
1: Iya, nanti sampein bunda.
0: Terima kasih Eli sama Cili.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kanti-Kanti, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan dari Kanti-Kanti ini ya. Kanti-Kanti, tetap di frekuensi modulasi 99,2 MHz.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: 99,2 FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
2: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.

Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan sabta marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, aduh, kalau yang namanya macet itu bikin kita susah-susah gampang. Ganti-ganti ya untuk cepat-cepat gitu ya. Dan kita lanjutkan saja Pro Dangdut di edisi sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore Mbak Nadia.
2: Apa kabar Cik Lu?
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi di mana nih?
2: Alhamdulillah sehat juga. Lagi masak dulu, masak sore untuk makan malam.
1: Kok pakai masak sore masak pagi sih?
2: Iya, makan malam atau sore.
1: Oh gitu. Tapi lauknya beda-beda.
2: Iya, beda-beda.
1: Beda-beda, iya dah. Mbak Nadia, hari ini kan hari ulang tahun TNI nih. Nah, kalau ya, di matanya Mbak Nadia, TNI sekarang itu seperti apa ya?
2: Ya, semoga di hari ulang tahunnya ABRI dah sekarang sudah ya.
1: TNI namanya, HUT TNI.
2: HUT TNI sudah, semoga dia menjadi garda terdepan untuk rakyatnya dan mengayomi masyarakat dah yang lemah. Sudah, Nah itu aja
1: jadi garda
2: menjadi garda terdepan lah.
1: Garda terdepan
2: ada
1: untuk
2: mati NKRI gitu kan.
1: Nah, iya kalau mengayomi itu kalau mengayomi mah polisi.
2: Iya.
1: Iya dah. Dah lagunya apa nih?
2: Lagunya Angkat Topi ada dah dari Yus Yunus.
1: Apa namanya?
2: Angkat Topi.
1: Angkat Topi, ngapain angkat topi biar nampak kelihatan. Biar kelihatan rambutnya gitu.
2: Kepala botaknya.
1: Iya, dan apa Yus Yunus ya, angkat topi.
2: Yus Yunus sama Nurmi Chania, angkat topi.
1: Kita coba adalah ya.
2: Boleh tulis
1: dikit boleh.
2: Salamnya buat ngatulis selamat sore, selamat berpisah. Sama siapa tuh, sama Ratu yo?
1: Enggak, Dewean.
2: Oh, Dewean. Biasanya Ratu. Semoga sehat selalu ya Tulisa.
1: Oke, yuk.
2: Nah, dalam cuaca seperti ini. Salamnya buat semuanya buat Tulisa.
1: Oke, yuk.
2: Terima kasih. Lagu ditunggu ya Tulisa.
1: Oke, yuk. Insya Allah ya.
2: Ada lagunya
1: ada,
2: ya?
1: Ada, yuk.
2: Terima kasih banyak Tulisa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, silakan saja ya. Masih saya terima teleponnya di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita untuk Pro Dangdut ya, edisi hari ini. Gak tahu nih kenapa nih ganti-ganti ya. Kadang-kadang ada suaranya, telepon kadang-kadang tidak ada suaranya ya. Ya, di HUT TNI kali ini pastinya TNI kuat bersama rakyat. Tentunya harapan kita TNI semakin baik ya, ganti-ganti ke depannya. Ganti-ganti bisa terus menjaga NKRI dengan sebaik-baiknya, menjaga rakyatnya, menjaga dari segala macam gangguan ganti-ganti ya, sehingga Indonesia itu tetap harum, tetap tegar berdiri ganti-ganti, walaupun mungkin banyak persoalan, tapi tetap ya negara Indonesia tetaplah negara yang kuat ganti-ganti ya, karena orang-orangnya juga kuat dan bersatu bersama dengan TNI tentunya, karena motonya adalah TNI kuat bersama rakyat ganti-ganti ya. Oke, terima kasih banyak ganti-ganti, masih di 99,2 MHz.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanti-kanti selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Kanti-kanti ya, yang pasti masih bisa menemani kanti-kanti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 20 malam kanti-kanti ya. Terima kasih sekali lagi untuk kanti-kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: 不用。
1: 韩宁，韩宁，
0: 不用，不用。
1: 韩宁，韩宁，
0: 不用，不用。

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan kita sudah 14 menit dari jam 5 sore. Dan tentunya saat ini kalau di jalan itu pasti sangat ramai ganti-ganti karena memang kita sudah menuju ke rumah masing-masing ya untuk beristirahat setelah kita beraktivitas seharian ini. Hati-hati di jalan ganti-ganti karena jam segini memang jam-jamnya macet lagi di persimpangan, di bundaran seperti itu ya. Jadi memang harus kehati-hatian dan kewaspadaan dan paling tidak bisa saling berbagi saja ganti-ganti ya. Jadi jangan nyerobot. Ikutin lampu merah, ikutin aturan yang ada ganti-ganti ya. Dan masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ganti-ganti. Yang pasti nanti malam kita akan menyaksikan secara langsung nih ya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Thailand ya untuk memperebutkan juara pertama di FIFA Asian Cup 2026 ganti-ganti ya. Iya, dalam hal ini ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantoni yang Infantino ganti-ganti ya didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Istana Kepresidenan tadi siang ganti-ganti. Kemarin ya, kok tadi siang. Iya, hari ini ganti-ganti ya ampun. Iya, hari ini ganti-ganti ya. Iya, dalam hal ini Menteri Erick Thohir menjelaskan bahwa pertemuan di Istana antara Presiden FIFA dan Presiden Prabowo Subianto ganti-ganti merupakan pertemuan antara dua sahabat yang sebelumnya juga sudah beberapa kali bertemu di berbagai kesempatan internasional. Dalam hal ini Erick Thohir melanjutkan bahwa Presiden Prabowo dan Gianni Infantino telah bertemu beberapa kali, termasuk juga di New York dan Paris. Dan pertemuan hari ini menurut Erick menjadi kelanjutan pertemuan sebelumnya. Ya, di Istana Kepresidenan RI sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo ganti-ganti Infantino mengapresiasi perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN serta penyelenggaraan FIFA Asian Cup di Indonesia. Karena menurutnya antusiasme terhadap sepak bola di kawasan ASEAN sangatlah besar dan beliau menilai kualitas pertandingan terus berkembang. Terlihat dari tingginya minat penonton yang hadir langsung ke stadion dan atmosfer pertandingan yang kompetitif. Dan Infantino juga meluapkan kegembiraannya dapat kembali berada di Indonesia dan terlibat dalam penyelenggaraan ajang FIFA di Indonesia. Dia menilai FIFA Asian Cup sebagai turnamen yang penting dan Infantino berharap ajang tersebut dapat dilanjutkan dengan turnamen serupa pada masa mendatang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Waktu kita sudah 34 menit, ganti-ganti dari jam 17 petang. Ya, dan kita masih ada beberapa informasi ganti-ganti dan sebelumnya juga nanti kita akan mengikuti beberapa lagu-lagu religi ganti-ganti ya sebelum kita mendengarkan sholawat beduk dan azan maghrib untuk Kota Jambi dan sekitarnya edisi hari ini. Ya, dan saya masih punya informasi salah satunya ganti-ganti di mana kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Tanjung Lesung, Banten itu menyiapkan fasilitas olahraga Dirgantara melalui pengembangan kegiatan terjun payung, kemudian penerbangan olahraga dan wisata penerbangan yang ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026. Ya, hal ini pun disampaikan Direktur Operasional PT Banten West Java atau BWG sekaligus Kepala Bandara Salakanagara Tanjung Lesung Kunto Wijoyo ganti-ganti ya, di mana Kunto mengatakan bahwa pengembangan fasilitas tersebut dilakukan melalui kerjasama PT BWG selaku pengelola dan pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan PT Bro Skydive Indonesia untuk pengembangan kegiatan terjun payung, penerbangan olahraga dan wisata penerbangan di kawasan tersebut. Di mana dalam kerjasama itu PT BWJ menyediakan lokasi dan lahan seluas kurang lebih 9 hektar, sedangkan PT Bro Skydive Indonesia bertanggung jawab melakukan konstruksi pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta menyediakan fasilitas. Dan menurutnya Tanjung Lesung telah memiliki Bandara Salakanagara dengan airstrip yang dapat mengakomodasi olahraga kedirgantaraan termasuk skydiving. Direktur Utama PT Bro Skydive Indonesia Fani Kusumadewi mengatakan ganti-ganti bahwa proses konstruksi akan langsung dilakukan setelah penandatanganan kerjasama dan pihaknya menargetkan fasilitas tersebut dapat beroperasi pada minggu kedua Desember 2026. Fani juga mengatakan bahwa fasilitas drop zone yang dikembangkan di Tanjung Lesung akan didukung Bandara Salakanagara dengan hangar di dalamnya. Selain itu, terdapat juga fasilitas pendukung dan aktivitas wisata olahraga laut serta darat di kawasan tersebut.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan sabta marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.

0: Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Gantikan. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Plumpat RRI Jambi edisi hari ini Gantikan ya. Dan senang sekali masih bisa bersama di edisi hari ini di hari Senin di 5 Oktober 2026 Ganti-ganti. Tentunya saya akan menemani Ganti-ganti sampai ke jam 20 malam ya. Jangan lupa Ganti-ganti saksikan ya malam ini ya keseruan dari FIFA ASEAN Cup 2026 di mana Timnas Indonesia tentunya akan melawan Thailand dan kita kasih support ya, apalagi di GBK saat ini itu sudah penuh Ganti-ganti ya dengan para supporter Indonesia. Hampir 70.000 tiket itu sudah habis terjual Ganti-ganti ya. Dengan support yang kita berikan tentunya kita berikan supaya tim Indonesia bisa punya semangat sehingga bisa keluar sebagai juaranya untuk malam hari ini Ganti-ganti ya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-kanti selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kanti-kanti ya, kita kembali di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Malam Iko. Dan tentunya 4 menit dari jam 19 ya, masih di Pro 4 RRI Jambi. Dan jangan lupa Kanti-kanti ya, saksikan ya, walaupun lewat layar televisi Kanti-kanti, karena tidak bisa langsung hadir di GBK, Kanti-kanti kita saksikan dan kita support ya pertandingan antara Indonesia versus Thailand. Kanti-kanti ya, semoga saja menang. Waduh, skornya sih gak usah banyak-banyak ya, 2-0 aja. 2-0 itu sudah bisa membuat timnas kita mengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026. Kanti-kanti ya.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Jambi Malam Iko, ganti-ganti ya. Dan tentunya untuk ganti-ganti yang lagi siap-siap untuk istirahat, mungkin sudah bisa siap-siap sambil menantikan ya pertandingan yang sebentar lagi ganti-ganti. Aduh, seru, pasti seru ganti-ganti ya, karena semuanya mengharapkan Indonesia itu bisa angkat tropi malam ini ya, untuk memenangkan pertandingan melawan Thailand ganti-ganti ya. Karena kalau dulu-dulu kan kita sering boleh dikatakan tidak menang melawan Thailand gitu ya. Tapi kan itu dulu mungkin dengan formasi pemain yang tidak seperti sekarang, seperti itu. Nah, siapa tahu malam ini ada kejutan yang luar biasa ganti-ganti ya, sehingga kita bisa memenangkan nih untuk ajang pertama FIFA Asian Cup 2026 dengan mengangkat trofi malam hari ini ganti-ganti ya. Ini semangat buat semuanya, buat yang nonton bareng. Jangan lupa cemilan 10 cebelasnya ganti-ganti ya untuk menemani keseruan di malam hari ini. Dan harapannya pasti banyak orang yang mengatakan mau skor berapapun itu, yang pasti malam ini Kevin Dix dan kawan-kawan itu bisa angkat tropinya ganti-ganti ya. Waduh, saya juga udah siap nih dengan cemilan 10 cebelas ya. Jangan lupa mau kopi hitam kah, mau secangkir teh hangat kah, atau susu coklat kah. Aduh, terserah ya. Yang penting ada temannya tuh cemilan 10 cebelas 12 ya. Biar seru nih kebersamaan kita dalam nonton bareng nih ganti-ganti ya, bersama timnas tentunya ya. Semangat untuk malam hari ini. Buat ganti-ganti semuanya yang sudah siap-siap untuk nobar ya.

0: Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus

0: juga mengurangi limbah pangan. Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
0: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

ya, Kanti-Kanti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti ya, untuk kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Nah, Kanti-Kanti, di satu informasi penuntas di kebersamaan kita di sini, Kanti-Kanti, saya punya informasi opsi makanan kaya probiotik selain yogurt, Kanti-Kanti ya. Jadi selain yogurt, kita bisa mendapatkan makanan yang kaya probiotik lainnya, Kanti-Kanti ya. Dan tentu saja makanan probiotik untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan. Namun orang bisa bosan kalau terus-menerus harus mengkonsumsi yogurt, Kanti-Kanti ya. Nah, oleh karena itu ahli gizi merekomendasikan jenis makanan kaya probiotik selain yogurt yang dapat dikonsumsi untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Karena menurut publikasi Real Simple pada hari Senin, ahli gizi merekomendasikan ada pilihan makanan yang kaya probiotik bagi yang bosan makan yogurt, Kanti-Kanti ya. Iya, misalnya tempe yang tentunya dibuat dengan memfermentasi biji kedelai termasuk salah satu alternatif makanan yang kaya probiotik juga, Kanti-Kanti ya. Dan selain kaya probiotik, tempe juga merupakan sumber protein, kemudian serat, dan juga mineral yang sangat baik. Tempe bisa digoreng, ditumis, atau diolah menjadi berbagai macam cemilan dan juga hidangan pelengkap nasi, Kanti-Kanti ya. Sementara kimchi juga bisa, Kanti-Kanti ya, untuk menjadi pengganti yogurt.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Nungguin ya.
1: Jambi malam iku.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, suara budaya Jambi.

0: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita rembahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Pateda Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantai.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ida Magi. Gimana kabarnya malam hari ini? Dan tentunya senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Mina Magi semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Dan Mina Magi, malam hari ini kita juga disiarkan ataupun dirilai ya Belajar Sumba dari Bengkulu di 91,7 FM, kemudian di Lampung di 88,5 FM, kemudian juga di Jambi 99,2 FM dan Sungai Liat di 103,9 FM dan yang terakhir yaitu di Palembang 88,4 FM. Dan malam hari ini kita gak cuma didengerin oleh warga Bandar Lampung aja ya, jadi kita sapa dulu nih untuk Minamwagi dan juga pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan dimanapun Minamwagi berada, semoga malam hari ini tentunya kita bisa menikmati ya kebersamaan malam hari ini dalam satu frekuensi yaitu Pro 4. Dan tentunya dengan suasana gitu ya yang malam hari ini tenang akan ditemenin gitu ya dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya asik ya untuk di request sama Minamwagi semuanya ya. Dan untuk Minamwagi yang mau kirim salam mungkin untuk keluarga, sahabat, pasangan atau juga teman kerja, boleh banget nih bareng Pro 4 RRI Bandar Lampung, silakan bisa hubungi kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Julia tak ulangi lagi ya, yang mau gabung boleh silakan di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720 9885. Dan kita buka nih penelpon pertama di Belajar Sumba Berdendang kali ini. Ada siapa di mana ya? Halo, assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
1: Ini dari Bunda Wati Jambi.
0: Bunda kakak. Wati. Oke, Bunda Wati di Jambi, salam kenal. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kakak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Jambi, aman atau masih ada kabut asap?
1: Aduh, kalau udah siang di
0: Asapnya masih tebel ya kakak Wati ya?
1: Jadi anak sekolah masih daring, belajarnya ada daring. Di rumah.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat ada curah hujan yang tinggi ya, bisa jadi bisa ngebantu.
1: Iya, belum ada hujan.
0: Kalau
1: air sumur udah mulai kering, air sungainya udah mulai kering.
0: Udah mulai kering ya. Kalau di Lampung sih udah beberapa kali hujan ya kak, walaupun memang intensitasnya belum terlalu banyak, tapi ya alhamdulillah cukup ngebantu. Mudah-mudahan cepat geser ya ke Jambi ya hujannya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, mau lagu malam hari ini ada apa nih? Mau lagu apa kakak?
1: Lagu Jambi aja deh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Jambi, lagu khususnya Kak Abang Nian.
0: Kak Abang Nian. Oke, dicariin Kak Abang Nian. Oke, Kak Abang Nian boleh ada. Silahkan salamnya nih kak.
1: Ayo Babang Topan yang selalu tampan masuk dong. Mana nih tuan rumahnya nih? Terus banyak Bang Edo, Mbak Jarwo, Bang Riku, Mak Dadang. Terus banyak Ayah Puput, Bang Hamzah Yusuf, Bang Ade Indra, Ika. Terus buat siapa lagi ya? Yang dari ini adanya Mbak Sisi, Mama Julia. Kadang tuh banyak yang kurang kenal kak sama ininya, fans-fansnya.
0: Oke deh, mungkin semuanya aja ya yang baru.
1: Kayaknya buat semua aja lah ya, yang belum kenal salam kenal ya. Ini kakak siapa ya? Ngomong-ngomong belum tanya nama malah.
0: Oke deh, aku dengan Julita nih kak Wati.
1: Oh, kak Julita bunda gitu loh.
0: Oh,
1: bunda
0: boleh.
1: Wati.
0: Bunda Wati sih ya, Bunda Wati.
1: Iya, sebabnya kalau lihat faktor U-nya sih, sini lebih ini lagi masalahnya, udah bunda-bunda.
0: Bunda ya. Biar awet muda ya kan.
1: Biasa panggilannya Bunda Wati, oh, memang di Jambi juga panggilannya Bunda Wati.
0: Oke sih ya Bunda Wati, salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Wati ya di Jambi. Oke deh, minum lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita gantian-gantian pokoknya ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa Bang malam hari ini Bang?
2: Saya minta lagu ini aja lah, Ketimun Bungkok aja lah.
0: Ketimun Bungkok.
2: Ketimun Bungkok.
0: Oke deh, lagu Jambi juga ya.
2: Oh iya iya.
0: Iya, oke silakan salam ya.
2: Salam dulu ya, salam ya. Buat Topan ya di Kota Karang sama Edo juga di Teluk ya, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur, sama siapa di Lampung Timur, sama Bunda Samba ya, sama Amir ya, terus buat Zaini juga di Kemiling sama Mbak Eni ya. Mm-mm. Semuanya aja yang di Bandar Lampung ya.
0: Oke.
2: Terus ke Palembangnya ada siapa? Kasih Sisi apa siapa itu di Palembang ya? Di Oki, kalau saya di Okunya ya. Terus yang di Jambinya buat Bang Hamzah Yusuf ya di Jambinya ya. Sama tadi siapa tadi itu yang barusan tadi?
0: Bunda Wati di Jambi.
2: Oh iya, buat Bunda Wati juga ya di Jambi sama Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus di Bangka Belitungnya ya buat Julia ya. Mungkin dia aktif sekarang Julia ya. Mudah-mudahan sehat Julia kamu ya. Terus buat semuanya aja di Bangka Belitung ya, pen-pen Bangka Belitung ya.
0: Iya.
2: Terus buat di Bengkulu gitu juga ya, pen-pennya Bengkulunya ya. Salam kenal, salam kompak aja kita ya dari Oku Selatan ya. Terus di Palembangnya gitu juga ya. Sama Bandar Lampungnya semuanya yang di Bandar Lampung, memang saya pen Bandar Lampung ya. Gitu aja lah buat Julitanya, selamat tugas aja ya.
0: Iya, terima kasih
2: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Ya, lagu 2 nih udah Jambi nih absen ya di Belajar Sumba malam hari ini. Dari belakang Bang Pendi, silahkan yang mau bergabung lagi boleh ditunggu di 255-11 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Assalamualaikum. Perempat, iya. Belajar Sumba berdendang.
0: Belajar Sumba berdendang dengan siapa di mana ini ya Bang?
3: Robi Mbak, di Palembang.
0: Bang Robi di Palembang, gimana kabarnya malam hari ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah, sehat tapi panas berasap Mbak.
0: Alhamdulillah sehat tapi panas berasap ya.
3: Iya, kabutnya tebal bener Mbak ini Mbak.
0: Waduh, belum ada hujan juga kah di Palembang?
3: Belum ada Mbak. Belum ada Mbak hujan.
0: Belum ada, berarti lumayan belum masih tebal juga ya asapnya.
3: Oh ini kualitas udaranya ini Mbak sangat berbahaya.
0: Sangat berbahaya. Berarti anak-anak sekolah masih libur juga nih Bang?
3: Masih libur.
0: Masih libur. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kebakaran hutannya cepat padam ya.
3: Iya, ditunggu hujan ya Mbak.
0: Benar, nunggu hujan. Semua daerah kayaknya nunggu hujan karena mah kebakaran masih di mana-mana ya Bang ya.
3: Iya, di Lampung gimana Mbak?
0: Kalau di Lampung sih, kalau di kotanya nih alhamdulillah asap nggak ada sih Bang. Cuman memang ada beberapa kali sih waktu itu ada hujan yang lumayan deras gitu. Jadi lumayan ngebantu sih kalau untuk debu-debu.
3: Iya, ini Lampung di studionya di mana Mbak?
0: Ini di Pahoman Bang.
3: Oh, di Pahoman. Iya. Aku pernah di Lampung, Mbak.
0: Oh, gitu. Kita di Pahoman.
3: Pahoman. Aku lainnya di Panjang, Mbak. Di Welunik.
0: Oh, di Panjang. Lumayan dekat ya, arah ke bawah.
3: Lumayan dekat.
0: Lumayan dekat, betul.
3: Ya, di BW aku dulu, Mbak. Kerja di BW.
0: Oh, di Bumi Waras.
3: Iya.
0: Waduh. Ayo main-main lagi ke Lampung ya, Bang.
3: Iya, Mbak.
0: Insya Allah. Mau lagu apa malam hari ini, Bang?
3: Lagunya dari Palembang ya Mbak ya?
0: Boleh, apa itu?
3: Dari Widodo ya, Cak Itunian Mbak, judulnya Mbak.
0: Cak Itunian?
3: Iya.
0: Oke, siap dicariin. Silahkan
3: Ado,
0: salam
3: Mbak.
0: Apa?
3: Ada lagunya Mbak?
0: Nyanyi Widodo?
3: Widodo, iya.
0: Oke, sebentar.
3: Ada Mbak ya?
0: Cak Itunian ada, tapi Ado. Kayaknya yang nyanyi ini Satria nih.
3: Satria apa?
0: Kayaknya dia ini sih Bang, nge-cover nih adanya nih.
3: Oh, nge-cover ya. Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
3: Cover aja.
0: Oke, siap.
3: Kirim ya, salam ya.
0: Iya, silahkan.
3: Oh, yang di Palembang ya, ada Eli, ada Sisi, ada Akbar, ada Mang ini, Mang Putra Banten ya. Heeh. Ada Anggi, ada Andra ya. Terus yang di Jambi ada Amza Yusuf, Om Buntamati tadi ya. Mm-mm. Terus yang barusan tadi siapa Mbak?
0: Yang barusan?
3: Iya.
0: Bang Pendi.
3: Oh, Bang Pendi. Mm-mm. Di Oku ya?
0: Iya, di Oku.
3: Oh iya, salam kenal aja. Pokoknya terus yang Riko di Bengkulu udah semua ini Pak, dengar Belanja Sumba aja Pak.
0: Oke, siap. Oh,
3: pokoknya salam kenal ya. Ya, baru juga aku nih Pak masuk di Belanja Sumba nih.
0: Oke, siap. Salam kenal Bang Robi ya.
3: Iya, salam kenal Mbak Julita, yeah. Julita tadi.
0: Iya, Julita.
3: Oh, lahirnya bulan Juli Mbak ya.
0: Iya.
3: Ada satu ya.
0: Iya, betul, habis gajian langsung lahir ya.
3: Oh. Bener itu Mbak, tanggal 1.
0: Iya, betul.
3: Oh, tanggal 4 ya.
0: Cair pokoknya Bang.
3: Berarti tanggal muda terus ya.
0: Mm-mm, tanggal muda terus, gak ada tanggal tuanya pokoknya ya.
3: Ya, itu aja Mbak ya, Mbak ya, selamat tugas, sehat selalu Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Robi.
3: Ya, terima kasih Mbak Juta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi dari Palembang. Dan Bang Robi udah masuk lagi. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Halo, Tabi Pun.
0: Iya Pun, selamat malam. Belajar Sumba Berdendang dengan Bang Riko, betul?
4: Ya benar.
0: Betul. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Riko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat hari ini.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Riko nih dari mana nih, gak boleh tahu nih?
4: Kota Bengkulu, Kelurahan Tanah Patah.
0: Oke deh, dari Bengkulu nih, udah absen ya Belajar Sumba malam hari ini ya. Gimana di Bengkulu, aman? Apakah ada asap juga nih Bang Riko?
4: Apa?
0: Gimana di Bengkulu, apakah aman? Ada kira-kira asap juga atau gimana nih di Bengkulunya?
4: Kabut asap mulai berkurang setelah hujan kemarin di waktu pagi.
0: Oke, berarti udah ada hujan ya di Bengkulu ya?
4: Iya.
0: Oke, mau lagu malam hari ini lagunya apa Bang Riko?
4: Hari ini lagunya lagu dari daerah Rejang.
0: Iya, judulnya apa?
4: Judulnya Cua Judau.
0: Cua?
4: Coa Judau.
0: Co, pakai O ya.
4: Coa Judau.
0: Coa Judau. Oke, dicari lagunya ya.
4: Coa Judau itu artinya tidak jodoh.
0: Oh, tidak jodoh. Oke, Coa
4: tidak Judau. Jodoh.
0: Ada. Oke, silakan ya. Salamnya.
4: Yang dari Bandar Lampung ada Bambang Tampan, Edo, Mbak Jarwo. Terus ada yang dari Palembang ada Robi, Cici, Cieli, dan juga penyiarnya Yohan dan Ilham sama Dola, Wak Dola. Mm-mm. Yang dari Jambi ada penyiarnya ada Bayhaki, Andre Anur, Amza Yusuf, Bundawati. Mm-mm. Terus ada Pendi tadi dari Oku Selatan juga selamat malam. Mm-mm. Kemudian ada Wak Udin dan juga Ica di Jambi. Yeah. Yang dari Bangka Belitung penyiarnya adalah Wanda Sona dan Iga. Dan untuk Bengkulu adalah Ayah Puput, Mak Dadang, Mama Olive sama penyiarnya adalah Bagas dan Kamal. Lagunya Cua Judau.
0: Oke, siap. Lagunya
4: dari Rejang, nanti ditunggu Kabupaten ya. Lebong.
0: Oke, siap.
4: Ya. Terima kasih Tabi Pun.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Riko ya dari Bengkulu. Dan minum lagi malam hari ini kita Belajar Sumba Berdendang ya, di mana kita juga dirilai dan juga siarkan nih oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan di belakang Bang Riko udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Belajar Sumba Berdendang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Palembang hadir
0: dengan kakak siapa ini?
5: Nama Sisi di Palembang.
0: Kakak Sisi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allah,
0: masya Allah, cantik sekali. Aduh, gimana udah makan malam belum?
5: Oh, sudah dong, sudah kenyang, perut kenyang, hati pun senang.
0: Masya Allah, jadi tinggal request lagu biar tambah happy ya.
5: Iya dong.
0: Mau lagu apa Kakak Sisi malam hari ini?
5: Lagu Gantunganku aja dari Lampung ya.
0: Gantunganku?
5: Iya.
0: Oke, Gantunganku Lampung. Ntar ada gak ya? Gantunganku, oke, ada nih lagunya.
5: Ada, ya?
0: Ada.
5: Kalau gak ada nanti Mbak aja nyanyi ya.
0: Aduh, takut ya. Ada nih.
5: Kirim ya.
0: Boleh, silahkan.
5: Aku mau kirim dulu ya. Kita ke tuan rumah dulu, ke Lampung. Ada Babang Tampan ya, Mbak Jarwo dan teman-teman ya. Diwakilkan saja, gak apa-apa. Di Jambi tadi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan nih kemana ngilang, gak ada kabar ya. Ada Mbak Ika juga, siapa lagi, semua-semua yang ada di Jambi ya. Di Bengkulu ada Bang, siapa lagi, Bang Riko, Ayah Pupu dan teman-teman juga di sana. Di mana lagi? Ayo, di mana?
0: Sungai Liat, Jambi?
5: Iya, di Sungai Liat itu ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Di Palembang tadi ada Robi ya, Eli juga, selamat malam. Bang Akbar, Bang Putra Banten, Pausan, Irin, Rian, ya sobari, selamat malam aja ya. Semua-semua anak-anak Bandara Sriwijaya, selamat malam ya. Udah semua deh kayaknya ya, 5 provinsi.
0: Udah, dari absen ya Kak Sisi ya.
5: Iya, sama-sama dari Asam Baiza. Yang tadi di Oku tadi siapa namanya?
0: Di Oku tadi ada Bang Pendi.
5: Iya, Bang Pendi, selamat malam, salam kenal aja ya.
0: Oke deh.
5: Oh iya, buatnya yang sering monitor ini ada siapa ya di Lampung itu, lupa aku namanya.
0: Siapa?
5: Ayo, lupa aku namanya siapa. Selamat malam aja buat dirimu di sana ya, kalau lagi dengar ya.
0: Oke deh.
5: Selamat malam, selamat beristirahat aja. Ya, buat Mbak yang cantik, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Kakak Sisi ya. Oke deh. Dan minum lagi kita belajar Sumba Badendang. Kita juga disiarkan atau dirilai oleh RRI Pro 4 Bengkulu Jambi, Lampung, Sungai Liat dan juga Palembang. Dan kan udah banyak yang request lagu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Minam Wagi semua. Nanti kita lanjut lagi di Belajar Sumba Berdendang. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Belajar Sumba Berdendang. Masih bersama Julita Pustika malam hari ini, dan juga kita disiarkan oleh Perempat RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, dan juga Palembang. Dan minum lagi Belajar Sumba Berdendang. Masih ada waktu di 8 menit terakhir. Yang mau request lagu atau juga kirim salam, boleh banget, silahkan. Masih ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Sama Eli di Palembang Mbak.
0: Oke deh, kakak Eli di Palembang. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan belum nih?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah udah ya. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini aja, apa? Dompet kering ada nggak Mbak? Aduh, dari Palembang Mbak.
0: Kalau lagunya udah dompet kering baru tanggal 5 nih.
1: Oh gitu ya Mbak. Ya kalau saya itu Mbak nggak mandang tanggal Mbak. Kering terus.
0: Kering terus ya kan?
1: Iya.
0: Oke, dicariin lagunya dompet kering siapa?
1: Nyanyinya itu Widodo Mbak.
0: Widodo juga ya. Oke, dicariin ya.
1: Dikirim tadi ada Bang Robi ya. Ada Mbak Sisi juga tadi masuk. Oh, terus ada Mang Akbar, Mang Pendi, Mang Putra di Palembang ya. Terus ada buat semua, ya ada Andra dan Anggita juga di Palembang. Mang Aldo Pali, Bang Ari Diskayu. Terus di Jambi Bang Hamza Yusuf dan teman-teman di Bengkulu Mbak, Bang Riko tadi ya. Terus pengelihatnya di ada Mbak Julia di Jam, di Lampungnya ada Babang Tampan. Pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, doainnya Mbak di Palembang semoga secepatnya hujan Mbak.
0: Amin, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Belum kebagian hujan Mbak.
0: Buat
1: Mbak Julita ada nggak lagunya Mbak?
0: Ada, aman.
1: Oh, terima kasih buat Mbak Julita, semoga tambah cantik indah Julita.
0: Terima kasih banyak kakak. Ya,
1: seindah namanya gitu kan.
0: Ah, kakak Eli juga cantik merdu banget.
1: Gitu ya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eli di Palembang ya. Dan minum lagi kita dari penghujung acara nih di Belajar Sumba Berdendang ya. Malam hari ini kayaknya lagunya dari kakak Eli Dompet Kering ini jadi penutup kita ya di Belajar Sumba Berdendang malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk minum lagi semua dan juga pendengar yang sudah mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung. Karena kita Belajar Sumba Berdendang juga disiarkan ya oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, dan juga Palembang. Terima kasih banyak untuk minum lagi yang udah bareng Julita malam hari ini, menemani dalam satu jam terakhir ini ya. Dan lagu penutup nih di malam hari ini yaitu ada Dompet Kering yang di request dari kakak Eli di Palembang ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara Belajar Sumba Bertindak.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

Baik, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, tadi kita sudah ikuti belajar Sumba berdendang ya, bersama

apresiasi budaya kita di budaya Batak. Tentunya bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan ya di 0811670799920. Karena memang malam ini ya sedang seru-serunya. Banyak yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola final Indonesia melawan Thailand ya. Skornya masih 0-0. Sudah di menit 47. 29 menit ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menyaksikan pertandingan sepak bola, ya tentunya doanya sama ya, mudah-mudahan Garuda Indonesia menang.

Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan tentunya ya, yang ingin menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti.

Ya, ganti-ganti sambil menunggu Anda ya yang ingin berpartisipasi, kita nikmati kembali nih lagu yang sudah dipersiapkan ya. Sambil kita menyaksikan pertandingan sepak bola tentunya Indonesia melawan Thailand. Tetap di 99,2 MHz.

0: Ya, ketika-tika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi di apresiasi budaya kita di budaya Batak. Baik, bagi ketika-tika ingin berpartisipasi, silakan di 08116707-99920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Apa? Kedan? Iya. Halo. Ah, mana suaranya nih? Hilang nih suaranya nih. Suaranya menghilang. Suaranya hilang kemana Bunda Wati ini? Oke, bisa dicoba kembali ya. Di 08116707-99920. Baik, ketika-nanti kita sapa kembali nih. Tadi Bunda Watinya hilang, kemana ya? Baik, di belakangnya kita sapa kembali. Halo.
2: Assalamualaikum, Horas.
0: Horas. Suaranya ke...
2: Sinyal kali itu.
0: Hah?
2: Sinyal
0: kali ya?
2: Iya, lain lagi nggak bagus sinyal kita nih. Di belakangnya itu 4 Maret itu sudah nelfon.
0: Iya, ini pun suaranya agak kecil pula suaranya ini.
2: Nah, bukan, hilang juga nanti itu.
0: Ah, mudah-mudahan gak hilang lah, cuma kecil lah. Ah,
2: kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Biring-biring
2: manggis deh dulu.
0: Biring-biring manggis.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya.
0: Baik, silakan.
2: Terima kasih, Mbak Eki. Selamat malam, selamat aktivitas.
0: Iya. Ya.
2: Sampai masker selalu ya, kalau aktivitas di luar ya.
0: Siap.
2: Tebalnya tuh, kami juga baru pulang dari luar tebalnya.
0: Iya, nah. Emang udah berapa hari ini agak tebal.
2: Ya. Nah, terus ada Mas Alini.
0: Iya.
2: Nomor Batkong Budisila, Budisolia, Naila Fero, Anita, Wak Udi, Pak Udi, Bunda Rita, Bang Ida, Mang Haji, Mas Yatno,
0: iya.
2: Pak Selamat, Mama Elo, ini Ayah Admin Hidung, Ida, terus ada Kak DPS Abdullah, Andi Musi, Andi Sekrawin Hatta,
0: iya.
2: Ada Pak Hamsa Yusuf, Bang Natru, terus ada Pina Kampar, ada
0: iya.
2: Ida, pokoknya semuanya banget sih. Ada
0: siap
2: juga ya.
0: Baik.
2: Khusus untuk keluargaku Cilubik,
0: Kabupaten
2: ya. Semuanya lah marga-marga Tapanuli itu di sana ya.
0: Siap.
2: Nah, lagunya ditunggu untuk mereka semua tuh banget sih.
0: Siap.
2: Oke, Bang Eki, lagu ada kan?
0: Ada.
2: Terima kasih waktunya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Tania Dia Purnama yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Tania Dia Purnama ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Bang Dap.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya ya.
1: Iya.
0: Ini
1: kalanya lagunya Samosir.
0: Apa?
1: Samosir.
0: Samosir.
1: Belum diputarkan?
0: Belum.
1: Nah, itu aja ya.
0: Oke, siap.
1: Hanya buat Bang Mbak ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Kita semoga sehat ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Jangan lupa maskernya ya.
0: Siap.
1: Tahu nih kabutnya nih.
0: Iya, kabutnya tebal emang berapa hari ini.
1: Sama para nampak dong.
0: Iya benar.
1: Ya salamnya tadi ya sudah diwakilkan oleh istriku ya.
0: Iya.
1: Ya semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Kompak selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baik, terima kasih kembali ya untuk Jabang Alimin yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, bagi kanting-kanting masih ingin bergabung silakan di 0811 670 7920.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Amang paret denami, di son rodo hami rombongan ni paranak naik pas haton ulos, daudo hami sepuluh samosir, atong bay majo edde.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. 43 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita, di budaya Batak ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa di 0811670079920. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa bisa hilang suaraku?
0: Iya, itu dia. Kenapa bisa hilang?
1: Gak tahu juga, balik sini olah-olah ada suaraku.
0: Oh, halo. Apa tuh yang hilang kira-kira tuh?
1: Mau lewat orang ketiga.
0: Ah, itu dia.
1: Sudah di aku.
0: Ganti yang lain, baik, nggak apa-apa.
1: Apa yang lain?
0: Boleh.
1: Yang lain.
0: Apa dulu. Kira-kira?
1: Oh, lagunya. Ini Butet lah.
0: Hah?
1: Butet.
0: Butet.
1: Masuk,
0: Butet. Masuk, ditunggu.
1: Butet hari ini belum tidur nih dari tadi.
0: Nampaknya ya nonton bola kali ya?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Tadi tuh tahlil. Yang dekat rumah habis maghrib, yang dekat keponakan habis isa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi aku mana-mana. Dia megangi HP, bela nelpon-nelpon radio, bela lagi.
0: Hehehe, ya iya, temannya cuma radio ya.
1: Lagi mas nonton berita bola, kasih mas nonton bola.
0: Tinggal ada kawan.
1: Tidur kemalaman saya.
0: Hehehe.
1: Sudah kondisi. Kondisi dulu pikirin dulu lah bola kaget lah. Lalu dengar kabar dari Ijal.
0: Oh gitu, dengar kabar berita ya. Ya
1: ayo jas. Berapa kosong ya? Perhatian belum ada yang bola tadi.
0: 1-0 Indonesia 1.
1: Thailand 0.
0: Iya, kena penalti.
1: Oh, penalti. Berarti ada pelanggaran tadi.
0: Iya, ada pelanggaran.
1: Di kotak penalti pula tuh.
0: Iya, pas.
1: Kalau aku nonton ada peki-peki.
0: Sendirian ya. Wah wah wah wah wah.
1: Kayak orang apa jadi. Baik, selamat semua, Pak ya.
0: Siap, baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kembali ganti-ganti, kita akan sapa lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo. Halo. Wah, ini masih belum tersambung ya. Oke. Masih kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo. Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih? Baik ya. Iya, suaranya kecil ya? Kecil suara di sana. Suara saya kecil juga ya? Nah, ada. Ah, ada suara saya.
1: Suaranya.
0: Oh gitu ya, jelas ya kalau suara saya. Iya, siap.
1: Lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Horas.
0: Horas, siap.
1: Salamnya buat Bang Jari CS.
0: Siap.
1: Buat Bawat Cikadi, salam.
0: Iya.
1: Ada Mbak Piro. Ina di Kantariau.
0: Iya.
1: Ada Mak Iza. Ada semua lah.
0: Baik.
1: Ya, Mbak Yaki, selamat siap. Tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih ya untuk Pangeran Cinta yang sudah bergabung. Luar biasa, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Miki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan saya selalu kita semuanya.
1: Amin.
0: Ini lagi pada nonton bola orang-orang ini di depan.
1: Nonton bola Miki.
0: Iya.
1: Ini perempuan ini Miki, anu kecil,
0: suara penelpon kecil kan?
1: Iya, kalau Bang
0: Eki
1: bagus.
0: Oke, ini sambil saya cek-cek nih apa kendalanya kira-kira.
1: Ya, perempat ini Bang Eki harus suaranya kecil sekarang ini. Oke, okay. Minta diganti kayaknya Bang Eki.
0: Iya kali ya, udah minta diganti. Iya, ganti yang baru kayaknya.
1: Iya, minta diganti yang baru
0: kayak
1: suara perempat.
0: Iya, minta Iya, minta perhatian kayaknya ini.
1: Iya,
0: ini.
1: Iya, nah. Lumayan kuat, tapi yang penelpon kecil terus, Maiki.
0: Penelponnya kecil terus ya.
1: Yang radio itu volumenya dinaikkan, Maiki.
0: Oke,
1: pada. Dinaikkan baru ada suaranya radionya.
0: Oh, padahal volumenya sudah full ini.
1: Iya, kalau di radio di sini, Maiki, maksudnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau dikecilkan volumenya itu kecil sekali suaranya.
0: Iya, nanti begitu suara saya muncul jadi besar ya.
1: Iya, mungkin itu, Maiki.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya lah Bang Iki.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagu anu aja, tepur-tepur ni batu aja Bang Iki.
0: Tepur-tepur ni batu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Tadi buat ya Pangeran Cinta ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, kemudian juga buat Kabutet, kemudian Bang Anis Kraminata, kemudian Bang Anis Muksin juga ya, Bang Karir CS, Pak Bukhari Putih Kati Negara, kemudian juga buat siapa lagi ya, buat Pak Pero,
0: kemudian
1: juga Pak Ajeng juga ya, Pak Andes Sungai Toma, kemudian juga buat Bapak Nani Kamparyo, kemudian juga buat Bang Pujo Kusuma, kemudian juga buat Aki Sadewo, kemudian juga Putra Banten, dan buat semuanya aja lah.
0: Baik, Bagi. Siap.
1: Buat Bang Iki, terima kasih yo atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Iya, ini memang dari kemarin nih suaranya agak kecil ya. Saya juga masih

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam

macam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Ya, ketika nanti dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Masih kita akan sapa ya. Nah, kanti-kanti sepertinya semakin malam semakin seru ini pertandingan bola ya.

lebih ya, masih satu sama. Ya, ketika nanti tentunya yang sedang menonton pertandingan sepak bola di laga final Indonesia melawan Thailand, ini semakin seru ya. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya.

0: Masih kembali kita akan sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara Praso bersama Bang Boy Haji, apa kabar Bang Haji?
0: Siap, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Selalu tetap semangat.
0: Iya, harus tetap semangat ya, kita menghibur. Benar. Betul sekali. Boleh lagunya apa tuh?
1: Lagunya lagu Kapsul aja Bang Makasih.
0: Ah, apa judulnya?
1: Judulnya Jumiho.
0: Apa tuh?
1: Jumiho.
0: Jumiho.
1: Iya, Jumiho dari Arlandia.
0: Jumiho ya?
1: Iya, dari Arlandia Bang
0: Makasih. Oke, okay. Arlandia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Semoga Bang Makasih sehat selalu sekeluarganya, lancar selalu rezekinya.

0: Iya.
1: Buatnya, sebagai Bunda Wati sama Pak Eman, Bunda Nadia pertama kali.
0: Iya.
1: Salam juga Bunda Budesila, Bunda Yani. Ada juga buatnya Bang Putra di Pulau Kijang, Bang Ramlan, Bang Rudi.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Abdullah, Bang Kader CS, Bang Simon, Bang Rudi Sumbang.
0: Iya.
1: Ada juga buatnya Mang Aju. Salam juga Bang Ica, juga buatnya Bang Juli sudah terbaru, Bang Ijo.
0: Iya.
1: Salam juga buatnya Pak Abdul Rahim, buatnya Pak Jerusi.
0: Iya.
1: Buatnya ini Bang Tamrin.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Amar juga sama Bang Arni. Dan buat semuanya saya lagi di RRI Tompet yang di mana saya berada yang lagi monitor.
0: Siap.
1: Lalu semuanya. Teruskan Bang Ibu istimewanya berkeluarga terus saya. Terima kasih
0: banyak Bang Ibu. Siap. Ada.
1: Terima kasih, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vero, Mbak Vero. Mbak Vina, Masya Allah, jadi ketukar begini ya. Mbak Vina di Kampar, ya sana luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, Horas.
0: Horas.
1: Apa kabar nih, Mikey?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nggak nonton bola apa malam ini?
1: Enggak nonton ya. Bagaimana skornya, masih 0-0 ya?
0: Masih berapa tadi ini? 1-1. Iya.
1: Mudah-mudahan Indonesia lebih unggul lah.
0: Iya, mudah-mudahan demikian.
1: Karena ini mungkin baru ini masuk final ya?
0: Iya, masuk final ini sama-sama kuat.
1: Ya, mudah-mudahan lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Semuanya berdoa ya.
0: Iya, kita berdoa semuanya untuk bangsa Indonesia.
1: Ya, pokoknya seluruh bangsa Indonesia lah gitu ya.
0: Siap. Oke.
1: Lagunya lagu apa?
0: Lagunya lagu Bata.
1: Oh, lagu Bata. Lagunya ikutan aja lah gitu ya.
0: Ikutan aja.
1: Pokoknya yang terbaik lah untuk bergoyang malam ini dah.
0: Siap.
1: Yang pasti ada yang Ardan Dunda itu ada lah.
0: Ada dong.
1: Untuk bergoyang malam ini lah.
0: Siap.
1: Mas salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Mikey, salam malam, salam kita semoga selalu juga ya.
0: Amin.
1: Yang penting selalu jaga kesehatan, apalagi di Jogja sekarang.
0: Iya.
1: Kartunya makin pekai lah.
0: Benar.
1: Ya, salam ya buatnya Bang Rudi ya. Banyak pengamatan.
0: Iya.
1: Banyak ada namanya juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak Andi Muksin. Buatnya Bang Andi Cakta Minata ya.
0: Iya.
1: Malam ya.
0: Baik.
1: Banyak Bang Abdullah, banyak Bang Iin juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak Ajeng juga, banyak Pero juga selamat malam, banyak Pina dan
0: Ibu
1: yang dari Kampar juga selamat malam ya.
0: Siap.
1: Banyak Bunda Lati ya, banyak Mbak Muni Ayang,
0: banyak
1: juga selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat siapa yang jauh Tenggu Adiarta juga selamat malam ya.
0: Iya.
1: Banyak Pangeran Cinta, banyak Putra Banten juga selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya buat semua-semuanya lah gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Bu Nogi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Kenya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Ayo kita semangati malam ini pertandingan sepak bola ya.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati. Atau kita sapa kembali nih ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas. Kabar
0: ini. Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Sehat alhamdulillah ya.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Ya. Walaupun ini suasananya lagi berkabut di mana-mana ini. Iya, hari ini aja udah agak pekat rasanya.
1: Iya betul, apa namanya?
0: Kemasan. Iya benar. Benar.
1: Lagunya lagu Medan ya?
0: Iya, lagu Batak, lagu Medan.
1: Apa lagunya?
0: Ada banyak.
1: Banyak ya.
0: Iya, yang dangdut ada, yang pop ada.
1: Cariin mak yang agak
0: kedangdut-dangdut. Oh,
1: ya.
0: Siap.
1: Iya, tapi tidak tahu judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting agak apa gitu kan.
0: Agak semangat lah ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Nah, iyalah, dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya. Baik, dulu selamat malam.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Terus nanti hati-hati pulangnya di jalan.
0: Siap.
1: Jadi ada Bang Ramlan ya, selamat malam. Ina tadi juga. Terus ada Bang Adi Cakra dan Bang Nadika. Ya Bang Alin sama Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Ada juga Bunda Wati sama Ayah Emma. Ada Tero, ada Bang Yusuf, ada Bang Ani Mukti.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Ajum ya.
0: Betul.
1: Terus kita apa lagi, ada Bang Rudi, Bang Ija. Terus siapa lagi, Abu Desila.
0: Iya.
1: Itu Bang Abdullah, Bang Buja. Terus ada Bang Tarsam ya.
0: Iya benar.
1: Namanya disebutnya tuh A. Terus juga ada Wak Udin. Terus ada siapa lagi, si Rusli juga.
0: Iya.
1: Bang Kadir CS juga, selamat malam. Lama juga gak denger ya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi ya, pokoknya buat semua lah aja.
0: Siap.
1: Kabar sehat kita ya, ya malam ini ya, selalu lo buat semuanya. Terus apalagi ya, buat Aeki lah, semangat ah.
0: Siap, semangat.
1: Jangan lupa ngopi ya biar gak ngantuk.
0: Ini saya sambil nonton bola ini saya sebenarnya.
1: Buset ya.
0: Tapi nggak pakai suara, cuma nonton aja orang lagi main aja.
1: Jadi matanya ke sono, kupingnya ke sini.
0: Ya, benar banget. Fokusnya jadi beberapa fokus ini jadinya.
1: Iya, awas aja, buyar nanti tiba-tiba bilang gol. Aduh, yang pemirsa yang denger malah buset dah.
0: Iya, ke bawah jadinya ya.
1: Iya, iya, aku mangga buat Aeki.
0: Siap.
1: Ya.
0: Baik, baik.
1: Oke.
0: Oke. Okay. Siap. Baik. Siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyata Anita yang sudah bergabung ya. Luar biasa, sampai nyebut. Oke. Okay. Saya ngerti, sebenarnya kurang ngerti juga bola ya, kurang paham sebenarnya. Tapi resep aja nontonnya. Karena ini ya antar negara ya. Kalau ibarat kata ini pertaruhan ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati kembali ya lagu yang sudah dipersiapkan, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, 44 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bolanya semakin seru saja ya. Dua sama ya, dua-dua ya. Di menit di 120 ini masih berlanjut ya. Tambahan waktu di sesi yang kedua ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih untuk ketika-ketika yang sudah berpartisipasi. Diapresiasi budaya kita, tentunya di budaya Batak. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia ya, dan dimudahkan semua urusan kita. Dan untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung ya, dan juga masih semangat untuk menyaksikan pertandingan lanjutan ya. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Masih kembali kami hadirkan lagu-lagu Batak ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Perempat Jambi. Tentunya saya masih terus nantinya menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Bro 4 Jambi ya, tuntas sudah ya. Ini sambil melihat atau menonton pertandingan sepak bola ya. Ternyata di akhirnya adu penalti ya. 4-2 ya, 4 untuk Indonesia, 2 untuk Thailand. Indonesia menjadi juara dan Thailand menjadi runner up ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat tentunya selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti yang masih setia bersama Bro 4 Jambi, kami ucapkan selamat malam ya. Untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Dan juga bagi ganti-ganti yang sedang menjalankan tugas, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Juga bagi ganti-ganti yang saat ini sedang berniaga ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik. Juga untuk ganti-ganti yang sedang ngeronda atau jaga malam, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih kembali kami hadirkan iram atau lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtu.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun berada. Inilah program 4 RRI Jambi, mengudara di 99,2 FM Suara Budaya Nusantara. Hadir untuk menemani aktivitas ganti-ganti hari ini di gelaran 6 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengar, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
2: Cahayo Pagi.
3: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar, wa nashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'adul amin. Allahumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana muhammad, falhamdulillah الذي جعل بيننا في شهر رمضان إيمانا وإسلاما جدد

أخلاقنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا على التقوى والاستقامة ما أنزل الله على عبد صالح بالتقوى ما أمر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang hina dan dina ini, kemuliaan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka ini menghantarkan kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada beliau yang telah mengayomi umat manusia dari alam kebodohan, kemusyrikan, kemunafikan, ketidaktahuan, sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Bersolawat menghantarkan kita menjadi manusia yang selamat dunia maupun akhirat. Allahumma nusalli wa nusallimu wa nubariku ala sayyidina wa maulana Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kajian kita pada kesempatan ini, Ramadan menghantarkan kita kepada fitrah, di mana kehidupan manusia ini, kalau kita ingin menjadi orang yang fitrah yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama Allah jelaskan di dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Kita harus membersihkan sifat iri dengki dalam kehidupan ini, membuka pintu maaf kepada saudara-saudara kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh teman kita atau warga kita atau masyarakat kita atau saudara kita, begitu juga kita. Apabila ini kita lakukan di dalam sebelum datangnya bulan suci Ramadan dan datangnya bulan suci Ramadan, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bagaimana hamba Allah yang bertakwa kepadanya memunculkan fitrah dirinya, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang hamba yang menjadi suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sifat takwa sudah menyertai dalam kehidupannya. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fitrah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kehidupannya dilalaikan oleh harta, oleh anak dan sebagainya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita lalai menjalankan itu, berarti kita termasuk orang yang rugi dan kita tidak termasuk orang yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang bersosial di dalam kehidupan kita, inna Allah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Kefitrahan kita adalah bermasyarakatlah dalam kehidupan kita ini dengan baik. Apabila kita bermasyarakat dengan baik, fa insyaallah
kita akan disambut sebagai hamba Allah yang ma'budun birridho, beribadah yang mendapat kepuasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang menjadi hamba Allah yang ma'bud dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena hati kita ini, karena jiwa kita ini ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat ridha. Karena ridha inilah menunjukkan kita menjadi hamba yang soleh. Dengan hamba soleh inilah kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan fitrah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tahir qulubana minasyriki waria wan nami wa bal ghiba. Sucikan hati kita daripada sifat syirik, ngadu domba dan fitnah di antara kita. Kalau ini kita jalankan dalam kehidupan kita, insya Allah apapun yang kita jalankan tidak ada lagi kecewa dengan nikmat yang Allah berikan. Apabila kita jalankan ini, tidak ada lagi kita merasa hina di hadapan saudara-saudara kita dan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat keimanan dan ketakwaan yang kita ajarkan. Karena Ramadan ini melatih kita dengan sabar dan ikhlas menjalankan kehidupan kita menuju orang yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pendengar RRI menjadi istiqomah lalu berbuat baik dalam kehidupan menuju kefitrahan yang Allah janjikan kepada kita.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 4 FM. Cahaya Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita menjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu walaupun di udara, mudah-mudahan kita bertemu juga di yaumil akhirat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan berdoa melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang, pagi dan malam. Kita bermohon setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat walaupun sebentar, kita memohon kepada Allah, berdoa dan Allah mengabulkannya. Para pendengar RRI yang saya cintai, berkenaan dengan itulah, maka kita harus memahami tentang doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi kita, memperkenankan menjawab doa-doa kita. Demikianlah potongan ayat Al-Quran yang Allah katakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang ia pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Maka oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan waktu yang terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin mengabulkan doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjamin bagaimana bentuk doa yang dikabulkannya dan kapan waktunya, Allah lah yang tahu. Allah tidak menjamin setiap kamu berdoa, setiap kita berdoa, lalu Allah kabulkan langsung, tidak. Hanya saja Allah mengatakan, astajib lakum, aku perkenankan doa-doamu. Dan maksud dari perkenan dan kabulnya doa dari Allah itu adalah waktunya terserah Allah, dan pemberiannya pun, bentuknya pun terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi poin pertama dari doa adalah kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi Allah lah yang memilih untuk kita, memilihkan untuk kita. Demikian pula Allah mengabulkan doa, waktu dan bentuknya semuanya Allah yang mengatur. Doa itu adalah ibadah. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu kabul dan tidak kabulnya doa itu lain masalahnya lagi. Jadi yang kedua, bahwa kita harus memahami ad-du'a huwal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizaru faraji minallahi ibadah. Artinya menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Menunggu doa ini kabul maksudnya. Artinya dari mulai kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita pinta, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, bahkan setahun, maka selama itu dihitung ibadah. Jadi ini makna yang kedua, bahwa doa itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita belum diijabah. Contohnya kita berhutang. Ya, tentu berhutang ini pilihan terakhir bagi kita ya. Karena hutang itu dibolehkan. Cuman kalau suruh milih, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang itu kebanyakan malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Dicariin nama orang terus. Jadi contohnya kita berhutang, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ini. Maka selama kita berdoa itu, lalu hutang-hutang kita belum juga terlunasi, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna doa adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh dahulu, orang-orang yang alim pernah berkata, jika kami berdoa kepada Allah ya, lalu dikabulkan oleh Allah, maka kami bergembiranya satu kali cuma. Jadi berdoa langsung kabul, doa langsung ijabah gitu kan. Dia bergembira cuma sekali. Namun jikalau doa-doa kami para orang soleh, orang alim ya, belum terkabul, belum diijabah oleh Allah, maka kami bergembiranya berkali-kali. Karena sepanjang penungguan kabulnya doa itu, kami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, para pendengar yang saya cintai, jadi makna yang kedua, doa itu akan mendatangkan pahala, bukan saja menjadi ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi, yaitu menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukanlah tiap-tiap menuntut doa itu atau meminta doa kepada Allah itu disebut berdoa. Ini poinnya. Saya ulangi bahwa bukanlah tiap-tiap menuntut doa atau meminta, memohon doa kepada Allah itu disebut berdoa. Karena doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan apabila kita ingin doa itu disebut ibadah. Kalau tidak, maka tidak disebut ibadah. Sama seperti sholat, orang sholat harus memenuhi syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat, ya, tempatnya suci, dan lain sebagainya. Ada lima. Dan ada adabnya. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu pun dengan doa. Kalau doa itu sudah masuk dalam ranah ibadah, maka ibadah itu terkait dengan syarat. Nah, apabila syarat-syarat doa ini tidak terpenuhi, maka jangan berharap ya, doa itu disebut ibadah, apalagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu penuhilah syarat-syaratnya dari doa itu disebut ibadah. Nah, ini mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam melakukan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
1: Cahaya Pagi.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi. Selamat pagi ganti-ganti untuk gelaran hari ini di gelaran Selasa ya, di 6 Oktober 2026. Satu informasi untuk ganti-ganti pagi hari ini, ngomongin soal jamu ya. Jadi jamu ini tidak hanya menjadi minuman tradisional, tetapi juga bagian dari warisan pengetahuan dan kearifan lokal Indonesia yang tentunya perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Upaya pelestarian jamu dilakukan melalui edukasi agar masyarakat kembali memahami manfaat serta cara mengolah tanaman herbal secara tepat. Perwakilan Akademi Herbal Nusantara Jawa Barat dari Komunitas Pusaka Indonesia yang disampaikan oleh Erlina, AHN ini atau Akademi Herbal Nusantara merupakan bagian dari bidang pendidikan dan juga pemberdayaan pusaka Indonesia yang berfokus pada upaya melestarikan tradisi jamu dan herbal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan mengenai jamu saat ini mulai banyak dilupakan, terutama oleh generasi muda. Salah satu penyebabnya yaitu anggapan bahwa jamu selalu memiliki rasa pahit sehingga kurang menarik untuk dikonsumsi. Untuk mengenalkan kembali jamu kepada masyarakat, AHN mengadakan berbagai kegiatan mulai dari kelas daring, demo meramu jamu, workshop, hingga kegiatan icip-icip jamu. Kegiatan tersebut juga dilakukan di berbagai tempat dan atas undangan sejumlah instansi sehingga masyarakat dapat mengenal langsung berbagai resep jamu dengan cita rasa yang beragam. Pengenalan jamu ini tentu tidak cukup ya hanya melalui teori. Masyarakat juga perlu mendapatkan pengalaman langsung dalam meramu dan mencicipi jamu. Dengan cara tersebut diharapkan muncul kembali ketertarikan untuk mengenal dan mengkonsumsi jamu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan belajar jamu ini dapat meningkatkan kecintaannya dan juga kesadaran masyarakat terhadap warisan herbal Nusantara. Tentunya masyarakat juga diharapkan mampu membuat jamu sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang tentunya mudah diperoleh. Keterlibatan generasi muda ini menjadi penting agar tradisi jamu tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap hidup dan dikenal dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan edukasi dan praktek yang berkelanjutan, tentunya jamu diharapkan tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang dapat dibanggakan oleh generasi berikutnya.

0: kehidupan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
5: Rompat FM.

Ya, ganti-ganti jamu tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai minuman tradisional untuk menjaga kesehatan keluarga ya, tetapi juga berpotensi menjadi peluang usaha yang bisa dikembangkan dari rumah. Hal itu dirasakan oleh kader Akademi Herbal Nusantara Jawa Barat, Erlina, yang mulai memperoleh penghasilan tambahan dari keterampilannya dalam meracik jamu. Ketertarikan terhadap jamu berawal ketika dirinya masih menjadi ibu rumah tangga dan bergabung dengan Pusaka Indonesia Gemaripa. Dia kemudian mendapat kesempatan membantu kegiatan demo meramu jamu hingga akhirnya tertarik mengikuti kelas dasar herbal yang diselenggarakan AHN. Pembelajaran di AHN ini membuat dirinya lebih memahami manfaat dari berbagai tanaman herbal, sekaligus cara dasar mengolahnya menjadi minuman yang mudah dikonsumsi. Pengetahuan tersebut kemudian diterapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus dikembangkan menjadi kegiatan yang menghasilkan. Erlina mengaku dirinya bersama sejumlah kader beberapa kali mendapat pesanan untuk membuat jamu yang kemudian dijual dalam kegiatan bazar. Jamu tersebut telah dikemas dalam bentuk cair yang menggunakan botol sehingga konsumen dapat langsung meminumnya. Dan kanti-kanti, beragam jenis jamu yang dibuat antara lain kunyit asam, beras kencur, dan telang laras. Produk tersebut tersedia dalam kemasan sekitar 250 ml untuk sekali minum maupun pesanan dalam ukuran 1 liter. Pengalaman membuat dan menjual jamu tersebut bahkan mendorong diri Erlina untuk mengembangkan usaha secara mandiri dari rumah. Selain keterampilan meracik jamu, kegiatan tersebut juga membuatnya lebih percaya diri karena mendapat kesempatan melakukan demo dan menyampaikan materi di hadapan masyarakat. Dan ganti-ganti, jamu botolan yang dibuat perlu mendapat perhatian dalam penyimpanan. Kalau dibiarkan di luar ruangan, jamu sebaiknya tidak disimpan terlalu lama. Sementara jika disimpan dalam lemari pendingin dan tidak tercemar, berdasarkan pengalaman, jamu dapat bertahan hingga sekitar 1 minggu. Dan diharapkan semakin banyak ya masyarakat mengenal jamu bukan hanya sebagai minuman yang identik dengan rasa pahit, tetapi sebagai minuman tradisional yang tentunya dapat diolah dengan rasa yang lebih beragam. Keterampilan membuat jamu dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur juga dapat menjadi bekal ya, untuk menjaga kesehatan sekaligus membuka peluang ekonomi keluarga. Melalui Akademi Herbal Nusantara, masyarakat juga didorong untuk mempelajari pengolahan herbal melalui kelas dan berbagai kegiatan seperti demo ramu serta icip-icip jamu. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi jamu Nusantara, tetapi juga mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Cie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
3: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
3: Oh, gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
3: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
3: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
3: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
3: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
3: Let's go.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM,

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Halo Bu.
1: Sudah semua kan Pak?
0: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
1: Jangan lupa belinya di kios langganan ibu yang bersih itu loh Pak.
0: Iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya Bu, iya.
1: Terus Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak,
0: ya.
3: Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke. Pagi. Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masnya pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: FM 99,2 MHz. Rompat RRI Jambi.

Iya, selamat pagi kanti-kanti yang baru saja ngepasin channelnya di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Iya, satu informasi untuk kanti-kanti, tekanan akademik dan ekspektasi yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kondisi emosi remaja. Pengalaman setiap remaja dalam menghadapi tekanan berbeda-beda ya, termasuk dalam merespon tuntutan akademik di sekolah. Karena tidak semua remaja akan memberikan respon yang sama ketika menghadapi hasil belajar yang kurang sesuai dengan harapan. Ada remaja yang menganggap nilai rendah sebagai hal yang biasa, tetapi ada juga yang mengalami stres berat hingga merasa dirinya tidak berguna ataupun gagal. Tekanan tersebut dapat terbentuk dari ekspektasi yang ditanamkan sejak anak masih kecil. Orang tua yang terus-menerus memberikan target tinggi, misalnya mengharuskan anak selalu mendapatkan nilai sempurna, dapat membuat tuntutan tersebut perlahan menjadi tekanan yang berasal dari dalam diri anak. Memiliki target akademik bukanlah sesuatu yang salah ya, tapi orang tua perlu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anak serta memahami bahwa kegagalan mencapai target bukan berarti anak mengalami kegagalan dalam hidup. Ketika anak mendapatkan nilai 100, orang tua dapat memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan. Namun, ketika mendapatkan nilai 98, orang tua sebaiknya tidak langsung mempersoalkan kekurangan 2 poin tersebut ya. Respon yang bijak dapat membantu anak tetap memiliki motivasi sekaligus mampu menerima kegagalan. Pola pengasuhan tersebut penting agar remaja tetap memiliki target terhadap dirinya sendiri, tetapi juga mampu menoleransi kegagalan dan melanjutkan usaha berikutnya. Kemampuan untuk menerima kegagalan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan emosi remaja. Selain persoalan akademik, pola yang sama juga dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan remaja ya, termasuk hubungan pertemanan, ekspektasi atau harapan yang terlalu jauh dari realitas dapat membuat remaja itu kesulitan menghadapi situasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan ini perlu diingatkan ya, orang tua agar tidak hanya melihat hasil atau perilaku remaja, tetapi juga memahami faktor yang melatar belakanginya. Komunikasi yang terbuka dan hubungan yang dekat diperlukan agar orang tua dapat mengetahui tekanan yang sedang dihadapi anak serta memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya.